0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat di mana saja berada masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, masa lalu dan pengalaman hidup ini bekal jadi pribadi yang lebih baik. Semua pasti punya masa lalu. 2 detik yang lalu jadi masa lalu, ya kan? Ha. Setiap orang punya masa lalu dengan cerita yang berbeza-beza. Ada yang dipenuhi dengan keberhasilan dan juga kenangan indah. Ada juga yang menyimpan kegagalan, penyesalan, sakit hati, segala macam luka gitu ya. Biasalah itu, namanya juga hidup. Bahkan ada mungkin luka yang masih membekas sampai sekarang. Nah, apapun bentuknya, saudara perempat, masa lalu itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita, ya kan? Yang tak dapat kita ubah. Jadi bukan pelajaran saja, ya tak? Nah, pengalaman hidup sejatinya itu jadi guru yang paling berharga. Nah, dari keberhasilan, seseorang belajar mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan. Nah, sementara dari kegagalan, saudara perempat, seseorang itu memperoleh pelajaran tentang kesabaran, ya, ketekunan, dan juga pentingnya memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namanya juga manusia, adanya khilaf, ada salah, ya kan? Kadang ada sebagian manusia itu tak bisa memaafkan, tapi... sudahlah, masa lalu enak . Namanya juga hidup, ya kan? Tetap benci, tak dendam, tapi ingat gitu ya. Itulah kalimatnya. Nah, saudara perempat, psikolog Carol S. Dweck melalui konsep growth mindset ini menjelaskan bahwa kemampuan seseorang berkembang itu tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh kemauan dia untuk terus belajar dari setiap pengalaman. Orang yang memandang tantangan sebagai kesempatan belajar ini cenderung lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan, ya kan? Nah, saudara perempat, proses merefleksikan pengalaman hidup secara positif itu akan dapat meningkatkan rasa syukur lebih. Ketahanan mental juga membantu seseorang menemukan makna dalam setiap peristiwa yang dialami. Masa lalu, sudahlah. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Lagu 5 minit tu ya. Lama dah lagu tu ya, nak ya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz penambah FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara umum ini berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan pada hari Selasa ini. Nah, walaupun demikian, masyarakat juga dihimbau tetap waspada karena masih juga terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, hujan tersebut dapat disertai petir dan angin kencang sesaat di beberapa wilayah, terutama pada siang hari. Ini sedar berempat, secara umum kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bahwa fenomena global tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap cuaca di wilayah Kepulauan Riau. Nah, untuk Kota Batam, diperkirakan ini berawan tebal dari pagi hingga dini hari. Tanjung Pinang, kondisi cuaca dominan berawan sepanjang hari. Bintan berawan tebal pada pagi hari namun berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hari sebelum kembali berawan. Kabupaten Karimun diperkirakan berawan dari pagi hingga dini hari. Dan Kabupaten Lingga, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Adapun wilayah Kabupaten Natuna, berawan di pagi hari berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari, cerah berawan pada malam dan kembali berawan di dini hari. Dan untuk wilayah Anambas, ya, diperkirakan berawan pada pagi dan siang, kemudian berawan tebal dari malam hingga dini hari.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Saudara penumpang di mana saja berada, memang kalau belacan tu agak-agak mirip lah macam coklat ni warnanya. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu dapat kiriman dari kampung belacan setungkah segini. Luar biasa eh. Sedap. Buat sambal belacan, tumis sambal campur belacan ya. Hai. Macam filem-filem lama gitu ya. Hai, ini segar belacan nak pancong gitu ya. Aku kan dah cakap aku kan suka makan sayur asam pakai sambal belacan gitu ya. Baik, sudah perempat di mana saja berada. Kita lanjut lagi untuk maklumat berikutnya ni, sudah perempat ni ya. Ada tentang stok beras kita ni ya. Bulog ini pastikan stok beras dan minyak kita ni aman, distribusi tetap berjalan di Kepulauan Riau. Ya, alhamdulillah. Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang memastikan ketersediaan beras SPHP serta minyak kita di wilayah Kepulauan Riau ini tetap aman. Jadi distribusi komoditas pangan ini terus dilakukan ke sejumlah kabupaten kota untuk menjaga pasokan sekaligus juga mendukung stabilitas harganya. Ya. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang, Pak Arif Al-Hadihak mengatakan, Bulog bersama Dinas Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus menggelar GPM. Nah, ini juga sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya. Nah, ini untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah, CBP sekitar 3.000 ton. Ini setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Nah, sebagian stok ini juga sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Di antaranya itu 100 ton ke Kabupaten Karimun, 500 ton ke Natuna secara bertahap. Nah, selain beras, Bulog juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 90 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Dan minyak goreng bersubsidi ini juga kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Anambas dan juga Lingga dengan koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah serta instansi terkait. Yang penting barang tu ada saja, ada penempatan ya. Harga mudah-mudahan makin murah lah, ya kan? Ini kadang barang naik ni dilupa nak turun. Itu yang kadang mening kepala tu. Kadang 100 ribu macam, hey, payah nak cakap eh. Tapi sudahlah, namanya juga hidup. Tetap berusaha, mudah-mudahan banyak rezeki. InsyaAllah, semangat!

0: Aduh gang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, hasil juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Terima kasih saudara perempuan, masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. Seram dan lagu mungkin. Yes, mengingatkan kita, ya kan? Apa namanya? Kadang kita lupa gitu ya, waktu tu dengan mudah saja kalau sang penguasa tu yang punya kuasa segalanya menghentikan ini, ya? Jadi sebujur bangkai, ya? Jadi sebelum jadi sebujur bangkai, banyak-banyaklah berbuat baik, ya? Okey, kita ke maklumat berikutnya sedara perempuan tentang internet ni. Semuanya bergantung dengan internet sekarang, ya kan? Nah, sedara perempuan, internet ni bikin pintar atau bahkan malah bikin lupa. Nah, maklumat selengkapnya sedara perempuan boleh baca di rri.co.id. Di era digital sekarang, banyak orang merasa mudah mendapatkan informasi, tapi semakin sering melupakan hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini memunculkan pertanyaan baru tentang apakah internet itu betul-betul meningkatkan kecerdasan atau justru melemahkan kemampuan mengingat manusia modern, atau bahkan sekadar membuat orang jadi yaping gitu kerja tu. Cerita tak tentu harah, ujung-ujungnya apa yang didapat informasinya hoax gitu ya kan. Bermain berapi-api mencakap, oh keluar negeri, keluar negeri. Di ujung-ujungnya beritanya tak betul. Nah, sedara perempuan, kemudahan akses informasi ini membuat otak tak lagi bekerja keras menyimpan data. Karena apa? Karena semuanya tersedia hanya dengan satu klik saja, dalam genggaman tangan saja. Kebiasaan mencari cepat melalui mesin pencari membuat individu juga cenderung mengandalkan perangkat dibandingkan kemampuan memori alami kita yang dimiliki. Nah, ada sebuah studi dari Columbia University menunjukkan bahawa manusia cenderung mengingat lokasi informasi dibandingkan isi informasi tersebut secara mendalam. Dan ini dikenal sebagai efek Google. Iaitu kecenderungan otak mengabaikan penyimpanan informasi karena yakin dapat menemukannya kembali nanti. Nah, penelitian lain dari University of California menemukan bahawa paparan informasi berlebihan itu dapat menurunkan kemampuan fokus dan mempercepat kelelahan mental seseorang. Dan kondisi ini juga membuat otak kesulitan memilah mana informasi penting dan mana yang sebenarnya tak perlu disimpan dalam jangka panjang. Itu dia. Kau kenal Veronica ku? Ini lagu dia.
1: Lu kenal Veronica ku?
0: Ese. Yeah.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO

101,3 MHz Penobor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, kesibukan sekarang ini tak lagi jadi sekedar rutinitas, tapi itu sudah mulai jadi macam bagian dari citra diri, ya kan, yang ditampilkan di ruang publik. Banyak orang yang secara tidak sadar itu jadi sibuk sebagai simbol produktivitas dan bahkan kebanggaan tersendiri. Nah, fenomena ini sudah perempat terlihat dari maraknya unggahan di media sosial yang menampilkan jadwal padat, pekerjaan tanpa henti hingga minimnya waktu istirahat. Nah, narasi tentang bekerja keras seolah jadi standar baru ya untuk dianggap sukses di mata orang lain. Nah, dalam beberapa tahun terakhir istilah hustle culture ini semakin populer dan mendorong individu untuk terus produktif tanpa jeda. Nah, budaya ini sudah perempat seringkali mengaburkan batas antar kerja yang sehat ya dan tekanan berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, saudara perempat, ada penelitian dari University of California menunjukkan bahwa tekanan untuk selalu terlihat produktif itu dapat

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa. Adik Hiwas Masa, jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

dendam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, kesehatan mental semakin diakui sebagai aspek krusial dalam kehidupan manusia. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesehatan mental yang baik tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir dan juga berperilaku, tapi juga berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat, serta menjalani kehidupan yang produktif. Sedara perempat, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, saudara perempat, pentingnya kesehatan mental ini juga tercermin dalam dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Orang dengan kesehatan mental yang baik ini cenderung lebih mampu membuat keputusan yang bijak, ya kan? Menjalin hubungan yang harmonis serta berkontribusi positif dalam lingkungan kerja dan juga masyarakat. Nah, sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, masalah fisik dan juga bahkan berujung pada kondisi yang lebih serius seperti gangguan mental kronis.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, di mana saja berada, AI makin canggih ya. Kita sudah siap belum? Kan? Itu pertanyaannya. Nah, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pesat ya dalam beberapa tahun terakhir dan mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan. Dari pekerjaan kantor hingga aktivitas sehari-hari, teknologi ini perlahan mengubah cara manusia berpikir dan juga bekerja. Banyak perusahaan global kini memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja mulai dari analisis data hingga layanan pelanggan otomatis. Namun di sisi lain, tidak semua orang juga betul-betul memahami cara kerja teknologi tersebut secara mendalam. Nah, sebuah laporan dari McKinsey menyebutkan bahwa mayoritas organisasi di dunia sudah mulai mengadopsi AI dalam operasional mereka. Nah, meski demikian, tingkat pemanfaatannya masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan tersebut ya. Di tingkat individu, AI ini juga mulai hadir dalam bentuk yang lebih sederhana ya, seperti fitur rekomendasi, asisten virtual, hingga aplikasi penulisan otomatis. Dan ini membuat banyak orang terbantu, tapi juga memunculkan ketergantungan baru terhadap teknologi. Nah, beberapa ahli menilai bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI ini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis kalau tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik ya. Nah, ketika semua jawaban tersedia secara instan, manusia cenderung tidak lagi mengeksplorasi proses berpikir secara mendalam. Nah, di sisi lain, AI juga membuka peluang besar, terutama bagi generasi muda yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Dan kemampuan mengoperasikan dan juga memahami AI kini jadi nilai tambah ya, semakin dicari di dunia kerja. Tingkatkan kualitas diri, ya.

Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesihatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, mengapa kita selalu merasa harus cepat, saudara perempat ya? Ha, ni. Mengapa selalu merasa harus cepat? Ini budaya serba instan di kehidupan yang serba modern sekarang, saudara perempat ya. Nah, ketika saudara perempat siang tiba, makanan dapat kita pesan hanya dalam beberapa menit melalui aplikasi. Ha. Terus juga pesan yang dikirim dapat langsung diterima dalam hitungan detik. Informasi terbaru dari berbagai belahan dunia juga bisa kita akses kapan saja melalui layar ponsel. Dan hampir semua hal kini kita dapat lakukan dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi di balik berbagai kemudahan ini, saudara perempat, muncul sebuah pertanyaan menarik. Mengapa semakin banyak orang merasa tak sabar nak menunggu? Ya kan? Fenomena ini terlihat dalam berbagai situasi sehari-hari, mulai dari merasa kesal, marah ketika internet melambat beberapa detik, tak sabar menunggu balasan pesan, hingga berharap hasil kerja keras dapat terlihat dalam waktu yang singkat. Tanpa disadari, kehidupan modern sudah membentuk kebiasaan baru, keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, perkembangan teknologi itu sudah mengubah cara kita manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai layanan dirancang untuk membuat hidup jadi lebih praktis dan efisien. Belanja tak lagi harus pergi ke toko. Transportasi juga dapat dipesan melalui aplikasi. Film dan musik juga dapat dinikmati tanpa harus menunggu jadwal tertentu, gitu kan? Dan budaya serba instan ini tidak hanya terlihat dalam penggunaan teknologi saja, tapi juga dalam cara masyarakat memandang pencapaian hidup. Ini media sosial ini punya pengaruh luar biasa nih ya. Ini seringkali menampilkan kisah sukses yang tampak terjadi dalam waktu singkat. Pengguna melihat cerita tentang seseorang yang berhasil membangun bisnis misalnya di usia muda, memperoleh pekerjaan impian, atau mencapai berbagai target hidup lebih cepat dibandingkan orang lain. Akibatnya nih, muncul anggapan bahwa kesuksesan itu harus diraih dengan sesegera mungkin. Tak sedikit generasi muda yang merasa tertinggal ketika melihat pencapaian teman sebaya. Padahal, setiap orang tuh punya latar belakang, kesempatan dan proses yang berbeda-beda. Tunggu saja waktunya. Ada waktunya untuk kita. Ini tak?

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz, Penambar FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tazim, salam budaya. Kita kembali berjumpa di program Sembang Komunitas pagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak bersua, saudara perempuan ya. Bersama dari kawan-kawan YKI yang akan berbincang terkait dengan satu permasalahan mungkin bagi sebagian orang enggak sepele ini sedikit perempuan ya. Ini tentang benjolan di ketiak. Kenali penyebabnya. Saya akan temankan sedikit perempuan dengan narasumber kita pagi hari ini ada Dr. Diah Marianingrum, SPPA MKes Fiskwa. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan dan juga Penyuluhan YKI Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dah lama kita tak berjumpa ya. Tapi jangan berjumpa rumah sakit pula. Sakit berarti saya jadi. Iya. Okey, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini saudara perempuan, kita bahas tentang ini. Memang bagi masyarakat awam, kalau ada benjolan di ketiak ni, barangkali anggap macam ala benda mungkin jerawat lah agaknya gitu ya kan. Atau biasalah tu nanti 2-3 hari hilang lah tu ya kan. Nah, ini saudara perempat, benjolan di ketiak, kita harus kenali apa penyebabnya, apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini sering membuat masyarakat juga kadang yang aware pasti khawatir lagi. Sebetulnya apa saja penyebab benjolan di ketiak nih Bu Dokter? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas undangan dari RRI Pro 4 ya pada pagi hari ini. Memang benjolan dimanapun, kebetulan hari ini, pagi ini tentang di ketiak.
0: Ketiak.
1: Jadi di ketiak itu bisa benjolannya bisa dari infeksi dan non-infeksi. Yang paling gampang dilihat, diraba, kalau infeksi itu merah, nyeri, kemudian ada demam. Nah, itu bisa hilang dalam beberapa hari. Jadi semua benjolan apapun itu biasanya dimulai dari yang kecil dulu.
0: Kecil dulu.
1: Nah, kalau dia hilang segera berarti hanya infeksi biasa. Tapi kalau dia menetap lebih dari 2 minggu, nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi bisa infeksi, bisa tumor jinak, ya, tumor ganas, kista, alergi, kemudian juga kalau bayi-bayi divaksin ya, diimunisasi BCG, nah itu juga bisa ada benjolan di ketiak di anak-anak itu. Jadi berbagai macam penyebabnya dan terapinya juga beda-beda.
0: Beda-beda berarti.
1: Iya.
0: Nah, ini apakah semua benjolan di ketiak itu bisa dianggap satu penyebabnya itu penyakit yang serius?
1: Bisa iya, bisa tidak.
0: Bisa tidak, penting cek dulu ya.
1: Iya, betul. Tadi kalau yang hilang berarti itu biasa
0: cuma
1: aja.
0: Infeksi ya, gitu ya.
1: Infeksi biasa yang ringan. Tetapi kalau lebih dari 2 minggu bisa aja itu infeksinya tapi yang berat.
0: Infeksi berat.
1: Ya, berat. Jadi infeksinya dari permukaan kulit masuk ke dalam, ke otot. Nah, kalau ini kan dia berat, makanya harus ke fasilitas kesehatan. Minimal puskesmas atau klinik. Nah, nanti dilihat sama dokternya.
0: Nanti mungkin bisa dirujukan macam mana kelanjutan gitu ya. Nah, beda benjolan yang disebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, bisul, kista atau penumpukan lemak itu macam mana tuh, dokter?
1: Iya. Tadi tanda-tanda infeksi ada merah.
0: Merah gitu ya, menyala ya.
1: Iya, seperti jerawat lah ya kan, di wajah tuh kelihatan lah ya. Kan merah, kemudian nyeri dipegang ya, terus ada demam. Itu infeksi khasnya ya.
0: Dia bisa langsung demam jadinya ya.
1: Iya, karena ada infeksi. Kalau infeksi kan khasnya itu demam. Kayak batuk pilek itu ada demamnya. Sama dengan di daerah ketiak, karena situ kelenjar getah bening, kalau dia besar, nah itu biasanya ada demam-demamnya. Tidak enak badan rasanya ya. Nggak usah panas-panas, tapi ada demam-demamnya 37,5 gitu ya, 37 yang ke atas, demam-demam meriang-meriang. Nah, itu biasanya infeksi. Tapi kalau nggak ada itu, nah itulah yang non-infeksi.
0: Biasanya kalau udah sakit tuh tangan, rasa ketiak tuh, nak demam, itu memang malas bergerak ya.
1: Iya, apalagi kan di daerah ketiak gitu ya, daerah nyeri karena di situ banyak sarafnya, terus tangan kan digerakin pasti sakit. Iya. Ketekan dengan lengan, dengan badan di sekitarnya, di sampingnya ya, jadi nyeri. Nah, itu yang kadang-kadang tidak membuat nyaman bagi sebagian orang ya, apalagi kalau kerja pakai tangan. Nah, itu pasti berasanya lebih berat, lebih pegel, lebih nggak nyaman lah untuk kita semua.
0: Kalau sebagian masyarakat yang mungkin agak gatal lah tangan itu, nak memicit benda lah tuh ya kan. Nah, mungkin ini jerawat agaknya nih. Ini apa saran Bu Dokter nih untuk masyarakat?
1: Ya, kalau memang memijat-mijat itu ya, dipencet-pencet kan dilarang ya, karena membuka daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka, sama kayak bekas jerawat gitu ya, di jerawat kan di wajah. Jadi kalau ada pencet-pencet, dirusak-rusak, ada bekasnya.
0: Ada bekasnya ya.
1: Kalau hanya di situ aja nggak apa-apa, tapi kalau dia menyebar, nah ini yang dia lebih berat lagi, karena menyebarnya nggak kelihatan, bisa keluar ke samping atau dia ke dalam, ke lapisan bawah kulit. Ke dalamnya ini yang kita nggak kelihatan di atasnya, mungkin di atasnya cuma sedikit merah, tapi di dalamnya yang dia luas seperti gunung berapi.
0: Jadi bisa membengkakan gitu jadinya. Larva, ibaratnya larva mau meletus jadi gitu ya.
1: Iya, lebih baik periksakan ke fasiankes ya, ke puskesmas atau klinik. Nanti kan dokternya bisa memberikan terapi lebih lanjut, apakah dengan salep atau dengan minum obat dan seterusnya. Jadi nggak usah dikotak-katik. Jangan membangunkan macan tidur gitu
0: lah. Nah, itu istilahnya ya.
1: Jadi biarkan aja, kemudian
0: periksakan. Okay. Nah, kebiasaan mencukur ketiak nih, bulu ketiak dan juga memakai deodoran, itu apakah bisa jadi penyebab benjolan tuh di ketiak?
1: Ya, salah satunya kalau infeksi biasanya ya, kalau perempuan nih sering juga nih datang ke rumah sakit ada benjolan, diperiksa gitu ya. Ternyata kalau ditanya, diwawancara, di anamnesa, setelah mencukur bulu ya, bulu ketiak, nah sayangnya mencukurnya tuh sampai kena kulit, ya. Hanya kalau di ketiak itu kan nggak kelihatan, lesi atau luka kecil itu nggak kelihatan. Nah, disitulah jadi gampang masuk namanya bakteri dan lain-lainnya.
0: Apalagi bisa cukur yang tadi bersihin. Bengkak,
1: iya, gitu ya, karena ketutupan lembab, jadi mudah berkembang.
0: Biasa kan pencukur ini kadang dipakai berulang-ulang kan?
1: Iya. Kadang kebersihannya.
0: Kebersihannya tidak terjaga. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lanjut lagi, Bu Dokter, untuk pagi hari ini tentang benjolan di ketiak. Ah, nih, setiap perempuan yang lagi dengarkan, coba cek ada tak tuh benjolan di ketiaknya tuh, ya kan? Biar diperiksa, ya kan?

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang.
1: Tak sudah-sudah ao bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang. Huruf besar semua bang. Ha, ao bang, ao bang, huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara Perempat, memang tak semua benjolan di ketiak itu merupakan tanda penyakit berbahaya. Tapi, ini penting sekali. Mengenali gejalanya sejak dini dan tidak menunda pemeriksaan apabila benjolan itu tak kunjung hilang, ini merupakan langkah bijak untuk menjaga kesehatan kita, ya kan? Nah, deteksi dini itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan apabila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah, nih Bu Dokter, bagaimana kalau untuk masyarakat yang mungkin bingung nih antara benjolan biasa atau mungkin bahkan benjolan yang bisa menyasar ke payudara nih, Bu Dokter, macam mana tuh?
4: Ya, terima kasih. Memang kasus benjolan di ketiak itu banyak juga yang non infeksi. Misalnya tumor jinaknya itu adalah tumpukan lemak, lipoma. Nah, kemudian yang kasus lainnya adalah mame aberans atau accessorius. Jadi ada payudara di ketiak karena dia linier letaknya payudara. Kemudian ada hubungan antara payudara dengan di ketiak. Karena harusnya si ketiak itu waktu bayi ya, atau ini ibu hamil, pembuatan payudara itu sel-selnya selesai di area payudara. Nggak taunya waktu ibunya hamil, perkembangannya tetap nyangkut di area ketiak. Jadi ketinggalan.
3: Ketinggalan gitu ya.
4: Iya, jadi kalau perempuan-perempuan ya lagi haid itu kan ada gejala kadang nyeri di payudara ya karena hormonal, bengkak. Nah, di area ketiak juga merasa ada bengkak dan nyeri. Jadi siklusnya mirip seperti waktu di payudaranya lagi haid. Jadi nyerinya nyambung ke area ketiak. Nah, itu biasanya ada benjolan menetap gitu ya, nggak hilang, makin besar kalau lagi haid dan tetap juga masih ada ketika sudah tidak haid. Nah, itu namanya biasanya aberans atau accessorius, namanya juga accessorius ya. Jadi harusnya bukan pada tempatnya, nggak taunya dia ada di ketiak karena gambarannya sama sekali sama ya, sama dengan yang ada di payudara aslinya.
3: Pindah tempat gitu jadi ya?
4: Enggak selesai pindahnya.
3: Oh, enggak selesai pindahnya.
4: Iya, nyangkut di situ.
3: Berarti belum habis angkat bagangnya gitu ya, kalau pindah rumah gitu ya.
4: Iya, pindah rumahnya belum selesai, harusnya selesai di daerah area payudara, enggak taunya tetap menetap di situ.
3: Kalau untuk itu kan kebanyakan perempuan ya.
4: Iya.
3: Kalau laki-laki itu bagaimana, Dokter?
4: Laki-laki memang ada tumor payudara juga, namanya gynecomastia. Jadi pembesaran tumor jinak pada payudara laki-laki. Nah, ganasnya juga ada, cuma memang sedikit 1% saja kalau laki-laki. Tetap ada juga hubungannya, iya, cuma dia lebih kecil. Kalau yang perempuan banyak sekali kasusnya.
3: Nah, pemeriksaan yang macam mana nih, Bu Dokter, yang biasa dilakukan untuk mengetahui penyebab benjolan di ketiak nih?
4: Ya, biasanya kalau yang perempuan kan ada sadari.
3: Sadari apa tuh?
4: Periksa payudara sendiri. Jadi dimulai dari dalam ketiaknya langsung menuju ke daerah puting susunya. Jadi diraba dari ketiak, lihat di kaca gitu ya. Tangannya diangkat, terus kita raba dari ketiak sampai ke arah puting payudara. Jadi kalau ada benjolan di ketiak, terus kemudian juga ada benjolan di payudara, nah itu biasanya berhubungan. Kalau toh pun di payudara nggak ada, di ketiak ada, itu tetap juga bisa disebut payudara tadi ya, aksesorius mame itu payudara. Jadi ada payudara di ketiak. Jadi memang harus diraba 1 minggu sebelum haid, 1 minggu setelah haid, apakah menetap atau dia hilang. Kalau hilang hormonal, kalau menetap berarti ada sesuatu.
3: Harus dicek terus lah gitu ya.
4: Iya, harus rajin-rajin kalau perempuan.
3: Namanya juga sadari kan.
4: Iya.
3: Oke, oke. Nah, apakah semua benjolan yang ada itu harus dioperasi atau ada yang cukup diobati dengan obat-obatan aja?
4: Ya itu tadi, kalau yang infeksi dengan obat-obatan.
3: Obatan aja biasa
4: ya,
3: gitu, salep
4: gitu ya. Kalau infeksinya hanya bagian atas aja di kulit, sama kan dengan misalnya bisul di daerah mana gitu ya. Dengan antibiotik, salep atau dia minum bisa sembuh. Tapi kalau dia lapisannya sampai ke dalam, abses namanya ya. Oh, nah, abses. Itu harus dibuang ya, dibuang.
3: Gitu ya.
4: Apalagi kalau dia meluas di dalam, ya berarti kan harus diangkat, dioperasi. Jangan sampai dia meluas karena penyebarannya kan lewat pembuluh darah ya di dalam ya. Enggak kelihatan, tahu-tahu udah di ujung sana, ujung sini, makin berat. Makanya dia harus dibersihkan, dioperasi.
3: Dan saya pernah pengalaman tuh 2010 gitu ya. Di awal dari ujung ketiak di sini, tapi ujungnya nanti sekali membesarnya di sini.
4: Iya.
3: Membesar di pergelangan di sinilah.
4: Iya.
3: Di lengan itu. Dibawa ke puskesmas tanpa bius. Ya, memang di saya keluar macam mana biji guli putih segitu besar ya. Itu setelah lepas itu tak ada lagi rasa sakitnya.
4: Ya itu kan berarti kan harus dibuang ya,
3: dibuang,
4: diambil itu. Karena nggak mempan itu antibiotik yang dibuang.
3: Cuma bingung nih apa bengkak nih, jadi bengkak-bengkak sekali biji-biji macam-macam goli. Ya udah pergi puskesmas dibelah. Ah memang macam goli bentuknya putih,
4: ya, betul,
3: putih besar.
4: Infeksi kan, jadi nanahnya itu bisa nyebar kemana-mana, nggak kelihatan dari luar dari mata kita, tapi di dalam dia pelan-pelan merusak jaringan di sekitarnya.
3: Alatnya besar aja jadinya.
4: Iya. Tergantung juga daya tahan tubuh. Kalau kita kecapean, imunnya turun, nah cepatlah nyebar.
3: Itu bawaannya memang demam, panas. Memang, aduh.
4: Itu sakit. Khas infeksi.
3: Khas infeksi
4: ya.
3: Gitu
4: kalau
3: ya.
4: Yang non-infeksi, dia nggak berasa apa-apa. Biasanya langsung dibilang, nggak tahu kapan mulai benjolannya, tiba-tiba.
3: Tiba-tiba. Makanya tak berhasil aja.
4: Padahal
3: kan.
4: Padahal sih bukan tiba-tiba ya, nggak ada penyakit itu barang tiba-tiba. Tetapi kita deteksi dininya, kurang aware gitu, kurang perhatian. Harusnya tiap bulan kalau lagi mandi itu ya raba-raba
3: lah
4: semua
3: gitu ya kan?
4: Iya.
3: Nah, selain penyebab mungkin gejala kanker payudara, benjolan ketiak ini biasanya ada enggak dia akan menyebabkan penyakit yang lain nih?
4: Iya, jadi kelenjar getah bening pada ketiak. Jadi dia kalau ada kanker payudara, dia anak sebar metastase ke kelenjar getah bening ketiak. Jadi nyebar.
3: Nyebar ya.
4: Nah, sedangkan primernya aslinya dia kalau ganas namanya limfoma maligna, keganasan pada kelenjar getah bening. Ya ada dua jenis, ada Hodgkin limfoma dan non-Hodgkin limfoma. Nah, karena kita nggak tahu itu jinak, ganas, ya, infeksi dan sebagainya, maka setiap benjolan diperiksakan ke fasilitas kesehatan.
3: Berani-berani dicek lah.
4: Harus dicek.
3: Harus dicek.
4: Karena nggak bisa menebak buah manggis, apa namanya istilahnya tuh, tebak-tebak.
3: Tebak-tebakan.
4: Ya,
3: ini buah manggis ke buah mangga nih, gitu kan?
4: Harus dilihat selnya gitu ya. Apakah ini jinak atau ganas.
3: Oke. Nah, mungkin sebagian masyarakat mungkin menganggap kalau takut benjolannya takut dibilang kanker, mereka banyak takut kemo, takut ada penyakit yang lain. Apa saran Bu Dokter nih supaya masyarakat supaya tidak takut berlebihan lah dengan gejala-gejala yang terjadi dalam tubuh, tapi harus berani untuk memeriksakan?
4: Iya, memang di era media sosial itu kan informasi banjir.
3: Betul, itu kadang bisa dibilang menambah takut.
4: Ya.
3: Karena informasi karena kita kan suka udah mudah mengakses di media sosial. Kadang manusia sekarang ini lebih percaya informasi di media sosial daripada pada ahlinya.
4: Betul. Memang itu manusiawi ya, secara psikologis siapa sih yang mau sakit?
3: Ya, tak ada yang mau sakit.
4: Enggak
3: ya.
4: Ada yang mau sakit. Tapi kalau diberikan sesuatu, kita memang harus waspada sebelum itu menjadi lebih lanjut, menjadi lebih berat, ya kan? Maka harus lebih baik sedini mungkin, biar selesai itu urusan. Ya. Jadi gak dibawa mimpi gitu kan, dibawa stres, gak mau makan dan seterusnya, atau keliling-keliling kemana. Yang lama-lama ujung-ujungnya di Indonesia itu 70% pasien kanker dalam kondisi berat, stadium lanjut. Makanya kalau orang-orang netizen bilang enggak sembuh penyakit kanker di Indonesia, mendingan keluar. Karena itu tadi, datang dalam kondisi lanjut.
3: Nah,
4: bukan mungkin, yang dini. Kalau
3: bukan dini, ya?
4: Operasi udah selesai, enggak kemo, enggak macam-macam. Karena hanya terlokalisir di situ aja.
3: Iya. Karena banyak biasanya yang terjadi di lapangan itu kan mereka datang dengan keadaan yang sudah parah sekali.
4: Ya, betul, berat gitu ya, udah banyak komplikasi kesana kemari, stadiumnya udah banyak, udah 3B, 4A dan seterusnya.
3: Barangkali gitu. Mereka selama ini nganggap ini macam penyakit biasa lah, benjolan biasa lah, nanti tak adalah efek samping. Ujung-ujungnya kok tiba-tiba ada, padahal udah ada gitu ya kan.
4: Seperti itu ya. Jadi memang pelan-pelan. Karena kita itu kan istilahnya seperti menabung.
3: Iya, nabung penyakit.
4: Sesuatu yang harus
3: harus ada kan.
4: Nabung itu uang, emas. Nabungnya penyakit, si nabungnya benjolan. Jadi lama-lama dia ya aktif ya ke sana kemari, karena kan itu sebenarnya sel hidup sama dengan manusia hidup, dia perlu makan, beranak pinak gitu ya, rumahnya pindah sana, sama persis dengan manusia. Jadi dia beranak pinak, itulah makanya dia besar, terus pindahnya itu ke apa namanya, dari ketiak kemana-mana, dari payudara kemana-mana, itu ya
3: ujungnya komplikasi lanjut habis gitu ya.
4: Jadi berat.
3: Jadi banyak anggapan netizen di Indonesia tak sembuh pergi keluar karena ya itu tadi pembiaran kan.
4: Iya, datang pembiaran dalam kondisi berat gitu.
3: Jadi mudah-mudahan
4: budaya juga mempengaruhi.
3: Betul.
4: Informasi, misinformasi.
3: Itu kan paling sering terjadi, misinformasi.
4: Iya.
3: Tak usah pergi ke dokter, paling ini aja gitu.
4: Nanti
3: kan.
4: Nanti habis operasi begini, habis ini begini ya. Kan itu ya. Ada kekhawatiran, ketakutan yang dihembuskan. Padahal dengan operasi, dengan kita biopsi, kita tahu, oh sakitnya ini, oh kankernya jenisnya ini. Karena setiap penyakit itu obatnya beda-beda.
3: Beda, nah, mungkin gak sama semua ini.
4: Tuh, termasuk kanker, dia obatnya beda-beda. Sama seperti antibiotik, kan banyak sekali jenis antibiotik. Nah sama itu juga.
3: Nah kadang masyarakat ini lebih percaya di sosial media tuh beli antibiotik sendiri, pakai sendiri tanpa resep dokter. Nah, ini penggunaan obat tanpa resep dokter, apa yang harus masyarakat paham nih, saran dari dokter?
4: Memang ya kendalanya atau masalah bukan cuma di kita ya, bukan cuma di Indonesia, di dunia adalah resistensi antibiotik. Coba lihat bayi ya, kalau batuk pilek. Udah, kadang-kadang udahlah beli di apotek, di toko obat, atau di gerai apa tuh namanya, warung-warung. Kan itu suka ada tuh antibiotik, apalah gitu ya, macam-macam jenisnya. Nah, dari kecil sampai sekarang minum antibiotik itu seperti multivitamin. Ya. Jadi itu yang membuat resisten, nggak mempan lagi.
3: Karena
4: kan virus, bakteri itu dikasih antibiotik sembarangan, padahal dia harusnya ada kategori tertentu yang kalau virus itu self-limiting disease, sembuh sendiri kalau tidur, istirahat, makan, minum yang cukup gitu ya, yang bagus, udah sembuh. Nah kalau bakteri, kalau ringan, sama ya, kenapa misalnya di luar negeri itu sangat selektif pemberian antibiotik, selalu diusahakan makan, minum, istirahat ya gitu, karena pembuatan antibiotik baru itu tidak semudah meletakkan tangan gitu ya, buka tutup. Jadi lama itu kan proses pembuatan obat baru itu perlu penelitian dan sebagainya. Makanya sekarang resistensi antibiotik itu sangat ditakutkan oleh para dokter dan rumah sakit.
3: Itu yang ujung-ujungnya dikasih obat tak mempan, ini tak mempan. Wah, ini tuh kebanyakan antibiotik orang nih.
4: Ya, resistensi ya, enggak mempan, kebal.
3: Kebal dia.
4: Kebal kayak sama seperti kalau yang sampah gitu. Kok ada yang dia tahan pengangkut sampah, kok kita enggak, bau langsung nutup. Nah, itulah seperti itu. Jadi ada resistensinya.
3: Oke.
4: Ada kebal.
3: Kebal ya. Bukan kebal hukum ya. Nah, kebal dengan obat-obat lain gitu ya. Nah, apakah pola hidup tertentu itu dapat membantu menurunkan risiko munculnya benjolan di ketiak nih, Bu Dokter?
4: Iya. Kalau yang obesitas, gemuk, ya jadi ada penumpukan lemak di ketiak.
3: Obesitasnya.
4: Ya, betul. Jadi obesitas kan ibu dari banyak penyakit, yang gula lah, yang apa,
3: macam-macam. Masuk.
4: Termasuk sih benjolan di ketiaknya. Jadi memang pengelolaan berat badan, ya, olahraga, makan minum yang sehat, ya itu sangat diperlukan untuk sakit apapun gitu ya. Jadi memang sedini mungkin, kalau di luar kan sudah mulai pro label A, B, C, D, gulanya ya. Gula sekian berarti labelnya apa gitu ya. Seperti negara sebelah kan itu hati-hati dengan gula ini. Kemudian yang lain-lain juga pemanis tambahan juga harus diawasi.
3: Makan cepat saji ini paling sering tuh.
4: Iya, karena misalnya di situ yang asinnya kebanyakan, tepungnya juga banyak dan sebagainya, pengawet dan seterusnya.
3: Karena zat-zat yang campuran makanan itu kita anggap sedap saja
4: ya, gurih di lidah, tapi apa? Sakit di badan.
3: Sakit belakang apa bahannya jadi sedap betul. Ujung-ujungnya dalam 2-3 bulan oke, lain betul badan rasanya. Karena kebiasaan makan itu tadi ya.
4: Termasuk kalau misalnya ada tumor yang lain itu kan harus dijaga juga ya. Kalau kita ada bakat tertentu ya berarti ya harus lebih waspada, lebih menahan diri. Kan katanya harus menahan diri. Nah, menahan diri dari ya itu cukup sudah makan makanan yang mengandung gula tinggi, pemanis tinggi, lebih baik. Kalau minum ya air putih saja.
3: Betul-betul, air yang sehat lah gitu ya.
4: Sehat.
3: Masak, jangan air mentah ya. Air mentah sembarang tak dimasak, ujung-ujung bakteri masuk ke dalam
4: diare,
3: tubuh
4: ya.
3: Diare, ujung-ujung diare berkepanjangan. Nak kerja pun susah, nak tidur pun susah. Masih nak bangun tidur je kan. Okay. Nah, apa pesan dokter yang terakhir nih kepada masyarakat agar tidak panik berlebihan kalau ada benjolan kecil saja dalam ketiaknya atau di benjolan tempat lain, supaya mereka juga tidak menyepelekan benjolan yang ada di ketiak nih.
4: Ya, selama ada benjolan di dalam tubuh kecil, ya, maka cepat-cepatlah pergi ke fasilitas kesehatan supaya deteksi dininya jalan dan mudah ditemukan penyebabnya sehingga selesai, end, gitu ya, tidak berlanjut, tidak stres dan seterusnya, sehingga hidupnya positif terus.
3: Betul.
4: Bisa produksinya bagus, kinerjanya bagus. Mungkin itu aja, Bang.
3: Oke. Baik, Bu Dokter, terima kasih untuk pemaparannya pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih aware lah tentang segala sesuatu yang ada dalam tubuh dia. Jangan sampai dah stadium lanjut baru nak memeriksakan diri gitu ya. Nanti ujung-ujung bilang di sini tak sembuh, ujung keluar saja ya. Nah, lebih pedulilah sejak dini untuk memeriksakan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Beranikan diri untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita menyampaikan ilmu juga untuk masyarakat. Dan lain masa kita akan jumpa lagi dengan topik yang berbeda ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, Kumpulan Cerita Rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Ahlas si Hamid. Ahlas. Ahlas si Hamid.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: dia membuka tapi menghadap ke bawah tangannya.
1: Ya gini kan, gini ya, gimana sih ya?
0: Tangan anak-anak lain masuk ke dalam situ kan.
1: Oh gitu, tuh cinci-cinci repeat ya gitu kan. Gimana lagunya?
0: Gitu gak sih?
1: Iya benar gitu, gitu ah. Maklum lah ya ayah, secara udah lama ya ngamen kayak gitu kan. Terus yang kayak, terus salah satu dari cinci repeat orang-orang yang ke orang-orang yang pegang-pegang kayak kereta-kereta api sambil nyanyi-nyanyi, ya kan?
0: Tempat lain namanya ada juga yang menyebutnya ular naga.
1: Ular naga, orang Sunda mah, oh orang yang, iya.
0: Setiap daerah itu punya lagunya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Di daerah Jawa, lagunya bahasa Jawa. Nah, lagu di daerah Sunda masih ingat nggak itu?
1: Nggak, coba apa? Apa ya, biasalah nyanyinya tergantung anak-anak lupa loh. Iya sekarang lagunya, iya sekarang lagunya apalnya lagu-lagu anak zaman sekarang ya. Terus apa lagi ya, kayak apa ya, kalau mereka pergi kayak prepet jengkol gitu ya, ya
0: prepet jengkol
1: kayak gimana tuh yang kayak
0: kaki
1: ya, kakinya atau tiga orang tuh yang kakinya diselipin ke belakang gitu ya kan, prepet jengkol
0: dan apa,
1: usahakan tuh tidak boleh jatuh ya, kalau jatuh dikasih hukuman. Betul betul, hukumannya tuh tergantung ya,
0: tergantung
1: ada yang ya, ada yang coret-coret kayak wajah kan. Biasa kayak gitu kan, ah. Terus tapi biasanya kayak gitu nih suka gagal, ah. Pasti suka jatuh. Ah,
0: iya.
1: Pasti. Karena kakinya sendiri yang panjang, teman-teman yang lain kecil kecil jadi tidak nyangkut. Iya, ini gedebuk nih, pan ya, gitu kan. Itu harus yang seimbang loh.
0: Iya,
1: kalau nggak
0: iya,
1: seimbang nggak bisa. Yang
0: mainnya sendiri rugi.
1: Betul, benar. Ngalamin ya. Ya.
0: Tinggi sendiri atau pendek sendiri?
1: Ya nggak bisa, nggak seimbang soalnya kan. Betul.
0: Kemudian mainan-mainan yang apa namanya dimainkan di lapangan.
1: Betul, benar.
0: Tuh kalau anak-anak laki-laki itu biasa main layangan juga.
1: Layangan, betul. Terus apa namanya tuh? Nyair ya, A?
0: Nyair?
1: Sayir, enggak, di sawah.
0: Di sawah.
1: Jadi kalau baru selesai panen, anak-anak kecil tuh suka nyair ini, tutut. Oh. Kusinya apa? Keong.
0: Keong
1: sejenis sawah. Keong, ya.
0: Sebut sedut
1: ya? Ya, gitu, betul gitu. Nah, sama apa teh namanya? Nanti suka sengaja diternak ikan emas gitu, nanti berebut gitu loh, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di sawah tuh walaupun petaknya satu gitu permainannya banyak gitu, ah.
0: Iya.
1: Bisa nyair tutut gitu kan, bisa ngambil tutut, bisa ikan ya kan. Betul. Terus belut gitu kan, ngambil belut kan gitu. Karena kalau belut sawah kan beda ya sama belut yang kita pelihara sendiri gitu kan.
0: Iya.
1: Terus apalagi ya kalau di sawah itu mereka biasanya main bola. Iya, jadi walaupun satu petakan sawah itu kayaknya banyak banget ide di dalam kotak itu untuk sebuah permainan gitu.
0: Dan itu tergantung apa masa sawahnya itu, apakah masa panen atau
1: sesudah panen biasanya.
0: Iya, kalau
1: kalau panen nggak boleh kan,
0: apa namanya, sebelum panen.
1: Iya, ada juga sebelum panen, jadi sebelum dicocok.
0: Sebelum ditanam.
1: Iya, sebelum tanam, dia punya sawahnya di ini dulu, ibarat kata. Kalau kata kita mah dibajak dulu. Ya kalau kerbonya nggak ada, anak-anaknya suruh bajak gitu kan, main bola gitu. Tapi ada itu kan seru kan, kotor-kotoran kan. Nah, pulangnya carikan kemana. Kita kukumbah, kita baju siapa kan. Kukumbah baju maneh gitu kan, pergi ke sungai.
0: Dari luar diterakin.
1: Ngalamin kan, ngalamin. Main bola di sawah, acukan baju napan. Terus dia nyesehan di sungai, nyesehan kesorangannya kena. Dan nyari awak, iya emak. Gitulah ceritanya zaman-zaman dulu ya, gitu. Terus apalagi ya, banyak sih, kayak endog-endogan juga. Terus
0: kan yang kayak gimana nih?
1: Tapi lupa lagunya ya. Endog-endog tadi lagi, terus kawan-kawannya semua pada naik gitu. Terus nanti yang kalah yang di bawah itu yang nyubit. Jadi nyubit ininya tapi yang ini ke sini, gini. Gitu. Nanti yang kalah naik ke atas gitu. Yeah. Tapi enggak tahu lagunya apa ya. Jelas sih kita dibingung, lupa lagunya kan. Berarti lagunya lupa ingat gitu.
0: Itu lagu
1: lain ya. Gitu kan. Jadi apalagi ya, banyak sih permainan anak-anak sih ya.
0: Pecahan apa? Genteng.
1: Ya, disusun ya.
0: Disusun
1: terus.
0: Ambil jarak, dikasih garis tuh.

0: Jadi dapat giliran beranak itu lempar lempar susunan genteng itu sampai kena, sampai roboh.
1: Sampai roboh gentengnya.
0: Sampai roboh gentengnya.
1: Kalau misalkan nggak roboh?
0: Nah, berarti giliran yang lain.
1: Nggak dapat hukuman dia ya? Atau
0: nanti
1: ada?
0: Yang ngerobohin tuh kalau nggak salah lari atau gimana ya? Lari terus dikejar, dicari, dikejar.
1: Ya? Kalau gitu langsung main petak umpet ya kayaknya ya?
0: Kalau nggak salah ya, agak-agak lupa, saya bercampur. Betul.
1: Iya ya, benar. Apalagi kita udah berapa tahun yang lalu ya ayah. Itu kan zaman kita budak-budak ya, udah manggis gede nih, nggak sekolah, nggak anakan ya ayah. Tapi setidaknya masih ingat ya, nggak dengan mainan-mainan tradisional Kasunda itu memang.

0: Sehat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau. Saudara Perempat, selain ada Tugu Pensil, Kota Tanjung Pinang juga memiliki gedung unik berbentuk siput yang mewakili kekhasan kota tersebut. Gedung berbentuk gonggong ini konon merupakan makanan khas dari kota Gurindam. Gonggong merupakan hewan sejenis siput yang hanya hidup di perairan Tanjung Pinang dan wilayah Kepri lainnya yang mampu merepresentasikan kekhasan kota Tanjung Pinang. Hewan laut sejenis siput ini tidak hanya menjadi olahan makanan sahaja, tetapi juga menjadi ikon yang ditonjolkan dari Tanjung Pinang. Sesuai dengan habitatnya yang tinggal di perairan Tanjung Pinang, maka gedung gonggong atau gonggong building ini dibangun di tepi kota, tepatnya di Taman Laman Bunda. Bangunan ini dibuka bertepatan dengan diselenggarakannya Festival Bahari Kepri yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi serta didukung oleh Kementerian Pariwisata, tepatnya pada tahun 2016 silam.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita ginilah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
0: Eh, ada yang datang. Saya, saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami impor. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
2: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega-3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong, yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, bentuk gedung gonggong yang melingkar menyerupai hewan siput gonggong berwarna emas dijadikan sebagai pusat informasi pariwisata Kota Tanjung Pinang dan berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Gedung tersebut terdiri dari dua lantai. Seluruh dindingnya terbuat dari kaca yang tampak gelap dari luar. Nah, berbagai tempat

Kota Tanjung Pinang. Kemudian ada juga di Laman Bunda dan banyak lagi yang lainnya. Gedung Gonggong juga dilengkapi dengan fasilitas taman, tempat tempat duduk, musola dan wahana bermain anak-anak. Tak ayal, tempat ini menjadi satu di antara destinasi yang kerap dikunjungi warga. Sebab di sekitar area gedung ini banyak juga terdapat wahana bermain anak. Maka tak hanya orang dewasa, Gedung Gonggong juga banyak dikunjungi oleh anak-anak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kue batang buruk

selalu hadir pada saat hari perayaan besar seperti Lebaran Idul Fitri. Tekstur yang mudah hancur sehingga kue ini dikemas dengan dipotong ukuran kecil. Rasa susu, gula, dan kacang hijau membuat kue batang buruk tidak lagi dihidangkan hanya saat perayaan besar, namun juga dijadikan oleh-oleh Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain, Mini Miss Grand Model Indonesia 2026, Elizabeth Sarwenda mengaku bangga dan terharu berhasil meraih gelar nasional pada ajang Grand Model Indonesia atau GMI 2026 di Jakarta setelah melalui proses kompetisi dan karantina yang tidak mudah. Siswi kelas 5 SD yang mulai menekuni dunia modeling sejak kelas 2 SD itu mengatakan kegigihan berlatih dan dukungan penuh dari orang tua menjadi kunci keberhasilannya. Selama karantina, Elizabeth juga memperkenalkan budaya Kepulauan Riau melalui kerupuk gonggong dan kostum nasional bertema Masjid Cheng Ho, serta mengajak anak-anak untuk berani mencoba, terus berlatih, dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: bosan di
1: apa, tidak mudah bosan gitu.
0: Iya, tidak mudah bosan dibeli oleh masyarakat.
1: Oh gitu. Berarti ini menjalankannya berdua ya?
0: Berdua.
1: Dengan siapa, Bang?
0: Salah satunya itu teman saya namanya Bang Thanos.
1: Bang
0: Iya,
1: Thanos.
0: panggilannya itu.
1: Oh, dengan Bang Thanos berdua
0: Ya,
1: menjalankan
0: berdua
1: usaha
0: menjalani
1: ini.
0: usaha.
1: Nah, Bang Thanos ini mendengarkan nggak di rumah nih?
0: Semoga dia
1: Semoga
0: mendengarkan.
1: mendengarkan ya. Kalau mendengarkan, kita sapa dulu Bang Thanos.
0: Halo, Bang
1: Halo.
0: Thanos.
1: Ya, terima kasih Bang Thanos sudah memulai dan juga apa namanya menjalankan bisnis daripada Opak Koin Tanjung Pinang ini bersama Bang Nasrul ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, keunikan dan juga ciri khas daripada Opak Koin ini. Apa itu Bang keunikannya yang Abang hendak berikan kepada pelanggan?
0: Kalau untuk ciri

0: khasnya itu kami itu ya itu tadi mozzarellanya.
1: Mozzarellanya.
0: Ya, mozzarellanya itu mozzarella khusus gitu.
1: Oh, khusus.
0: Ya, khusus.
1: Iya. Apa tuh? Belinya dari tempat tertentu atau bagaimana tuh, Bang?
0: Kami kemarin tuh ini apa mencari mitra dulu kan, mitra untuk yang mozzarellanya itu.
1: Yeah.
0: Rupanya ya untuk mozzarellanya tuh ya harga yang di mitra ini ya termasuk mahal juga kan ongkirnya.
1: Yeah.
0: Mahal di ongkir. Jadinya kami apa pindah ke mozzarella tapi tidak mengurangi kualitas juga.
1: Oh,
0: ya betul.
1: Oh, gitu. Berarti dari luar Pinang?
0: Ya ya, di luar Tanjung Pinang.
1: Tapi masih dalam di Indonesia.
0: Ya, masih di dalam Indonesia.
1: Di dalam Indonesia ya. Oke, berarti memang istilahnya mendatangkan dari luar ya. Tentu perlu dipertimbangkan juga terkait ongkir ya kan.
0: Ya, ongkir itu sangat dipertimbangkan sekali.
1: Jangan sampai kita juga ya kualitas tentulah kita jadi hal yang utama dalam
0: ya,
1: hal menjual produk ya kan.
0: Ya, betul.
1: Tapi kemudian juga harga dan juga ongkos kirim terkait dengan bahan baku itu juga mestilah kita pertimbangkan betul-betul ya.
0: Ya betul.
1: Nah, ini perlu perhitungan yang matang tentunya.
0: Ya.
1: Nah terkait operasional nih Bang, ini berarti ada satu outlet ya? Ada satu outlet ya?
0: Ya betul.
1: Operasionalnya siapa yang menjalankan?
0: Kalau untuk operasional kami ada satu karyawan.
1: Satu karyawan.
0: Ya, satu karyawan.
1: Berarti dia dapat gaji.
0: Gaji dapat gaji. Sistemnya itu per hari gitu.
1: Per hari.
0: Per hari. Tergantung waktu interview juga kalau dia mau per bulan juga bisa. Tapi kami sarankan untuk UMKM yang ada di Tanjung Pinang kalau untuk usaha outlet kayak gitu lebih bagusnya per hari gitu. Nanti apa? Soalnya modal yang kita keluarkan itu lebih sedikit menekan modal.
1: Oh, gitu juga ya.
0: Ya.
1: Perhitungannya memang lebih nyata gitu kan kalau per hari ya. Kapan dia masuk
0: ya.
1: Kapan waktunya libur
0: ya,
1: itu
0: betul.
1: Lebih nyata hitungan nanti hitungan apa namanya upahnya ya kan. Kemudian bagaimana nih proses kreatif ini kan makanan ini dari luar, makanan dari Korea. Nah, tentulah ada proses kreatif untuk menemukan resep berapa
0: ya
1: gram tepungnya entah apa gitu. Bagaimana itu prosesnya?
0: Untuk itu ya kami udah ada juga apa disediakan sama pihak mitra kemarin kan.
1: Iya.
0: Alat-alatnya gitu kan. Jadinya kami tinggal apa mengajarkan ke pegawai gitu atau karyawan gitu. Untuk membuat apa adonannya gitu.
1: Adonannya. Ini tuh bukan franchise kan?
0: Itu franchise.
1: Franchise.
0: Franchise.
1: Oh. Saya agak-agak kurang pengetahuan kalau begini.
0: Ya,
1: kita coba saya hendak cari ini. Berarti memang Opa Koin. Ada ini tuh franchise ya. Oh, berarti kita boleh beli apa namanya hitungannya tuh usaha waralaba, kemudian dari pusat mengirimkan bahan baku juga, begitu?
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk itu kan ada sistem kontrak juga kan?
1: Ada sistem kontrak
0: ya,
1: juga.
0: Ya, kalau sistem kontraknya diputus, ya bahan bakunya terpaksa kita beli sendiri gitu. Nah, gitu.
1: Iya. Peluang, satu peluang juga ya?
0: Iya, betul.
1: Ini sejak tahun berapa nih franchise Opa Koin nih?
0: Itu kurang tahu juga saya.
1: Kurang tahu juga.
0: Iya, betul.
1: Ini satu peluang untuk apa namanya? Untuk masyarakat Tanjung Pinang yang hendak membuka usaha dan belum terpikir usaha apa nih atau ngerasa bingung mau jual apa nih. Nah, ini satu pilihan jika Anda hobi juga sama yang namanya apa makanan-makanan Korea. Nah, ini boleh jadi satu pilihan nih franchise Opa Koin tuh ya, seperti halnya Bang Nasrul juga sudah memulai waralaba daripada usaha Opa Koin yang sekarang namanya Opa Koin Tanjung Pinang. Nah, seperti itu saudara perempat. Nah, Bang Nasrul, ini berarti kan kalau memang waralaba artinya kualitasnya, rasanya itu memang sudah ditentukan dari pusat juga ya.
0: Ya, betul.
1: Sudah ada SOP-nya.
0: Ya betul, standarnya. Ada SOP standarnya.
1: Nah, ini tentu juga kita mesti memantau, apalagi yang mengerjakan apa operasionalnya memang karyawan, ya kan?
0: Ya, betul.
1: Yang istilahnya memasaknya, yang menjualnya karyawan.
0: Ya, karyawan.
1: Daripada Bang Nasrul.
0: Ya, betul.
1: Itu berarti pelatihan apa namanya, memasak itu, mengemas itu memang dari pusat juga.
0: Untuk proses itu, ini dia sistemnya dalam bentuk video gitu.
1: Video.
0: Ya, video nanti pihak dari pusat sana itu mengirim video tutorialnya, bagaimana cara masaknya gitu. Jadinya karyawan yang kami punya ini tinggal apa, mengikuti aja gitu, bapak takarannya sesuai dengan SOP di sana.
1: Oh, berarti tinggal nonton video, kemudian ikuti cara mainnya. Nah, cara main. Tapi kan masak juga berbeda dengan ngadon, apa sih namanya, membuat adonan. Dan membuat adonan ini juga hal lain gitu, Bang. Ada apa namanya, kadang-kadang di kue itu juga ada bahan fermentasinya juga, yang supaya adonan ini mengembang gitu, ya, kan, betul. Ada.
0: Kalau untuk itu kami lebih menggunakan telur.
1: Telur.
0: Ya.
1: Nah, dan itu juga sudah ada di dari pusat sudah di.
0: Sudah disediakan SOP-nya.
1: SOP-nya.
0: Oh, berapa tinggal, telur berapa yang telur harus digunakan dalam satu adonan gitu.
1: Berapa gram tepung?
0: Tepung,
1: itu
0: gula.
1: Sudah ada di situ.
0: Ya, betul.
1: Oh.
0: Susu apa, bubuk apa?
1: Iya. Dan untuk paketnya sendiri, Bang, kan waralaba itu ada misalnya ada paket yang cuma menggunakan meja, harganya sekian. Ada paket yang pakai boot lengkap, harganya sekian.
0: Kalau untuk paket yang biasa itu lebih murah daripada yang pakai boot gitu. Kalau kami itu menggunakan pakai boot.
1: Pakai
0: outlet gitu.
1: Pakai outlet gitu. Yeah. Oh, boot itu berarti standby di depan anggrek cafe itu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Oh, bootnya itu diletakkan standby. Berarti ada hitungannya juga ada kontrak juga dengan yang punya tempat.
0: Kalau untuk itu ada sistem sewa tempat kami.
1: Sewa tempat ya. Tempat di depan, karena juga ternyata di depan satu apa namanya, misalnya di depan swalayan atau di depan kafe itu juga ada harganya masing-masing ya, Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Per bulan. Per tahun.
0: Per bulan.
1: Per bulan ya.
0: Iya.
1: Ya, lebih mudah lah
0: ya,
1: kalau per bulan, kalau per tahun. Lagipun kita lebih tahu, Mas, untuk istilahnya cek ombak gitu kan.
0: Ya.
1: Kita coba satu bulan dulu, kalau ternyata oke, kita lanjutkan gitu kan. Kalau untuk kita sewa langsung tahunan, nah risikonya kita nggak tahu. Awalnya kita lihat, ini prediksinya nih ramai nih pembeli. Ternyata setelah berjalan, wah, lain juga gitu kan.
0: Ya, betul.
1: Sayang uang sewanya ya. Jadi per bulan ya, Bang ya. Nah, Bang, seberapa besar sih peran media sosial nih dalam perkembangan usaha Opak Koin Tanjung Pinang?
0: Kalau untuk Opak Koin sendiri itu sangat pengaruh sekali. Soalnya apa? Sekarang Gen Z sekarang itu kan lebih cenderung menggunakan handphone dan gadget.
1: Iya.
0: Itu. Apa-apa gadget.
1: Iya, betul. Ya,
0: mau apa? Mau transfer aja pakai M-banking apa kan?
1: M-banking,
0: mau pesan makan aja masih menggunakan
1: Kris gitu.
0: Kris
1: ya.
0: Gitu. Mereka enggak mau ribet gitu kan kalau Gen Z.
1: Iya. Terus selain Instagram tadi ada apa lagi?
0: TikTok juga.
1: Ya. Itu rutin posting konten.
0: Kalau untuk Instagram sama TikTok itu bersama dia.
1: Bersama?
0: Ya, kalau ada konten Instagram, berarti ada konten TikTok juga.
1: Oh, semacam mirroring, tak?
0: Ya, betul.
1: Mirroring. Jadi kalau sudah upload di satu, maka auto posting juga di media lainnya, ya?
0: Ya, betul.
1: Oke. Dan itu memang kuat ya, Bang? Ampuh ya? Maksudnya powerful gitu. Promosi ataupun marketing di media sosial tuh ya, Bang ya?
0: Powerful. Mungkin ya, kedepannya kami menggandeng Instagram lagi media sosial yang ada di Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Soalnya apa, salah satu invest jangka panjang juga itu untuk usaha.
1: Iya.
0: Kalau
1: betul.
0: Untuk pelaku usaha gitu.
1: Betul.
0: Supaya usaha kita nggak gulung tika.
1: Iya, betul-betul. Kita harus selalu. Nah, ini bedanya apa namanya pegawai dengan pebisnis. Kalau pegawai ketika masuk ya kita bisa ikutin flow-nya, kita bisa ikutin alurnya. Tapi kalau pebisnis itu betul-betul harus selalu pasang apa namanya? Pasang badan gitu, pasang ya, mata. Betul. Ada perubahan apa nih? Inovasi apa nih? Nah, itu harus selalu standby gitu menghadapi perubahan kan? Yang kadang-kadang tak bisa diprediksi itu, yang tak bisa diprediksi juga gitu perubahan itu kan. Oke, Pak Koin Tanjung Pinang. Ini kalau ditengok nih konten-kontennya cukup rapi nih, Bang. Adakah tim khusus?
0: Kalau untuk sekarang itu, waktu kemarin itu ya kami secara bergilir sama teman saya yang partner bisnis. Mungkin kedepannya disuruh karyawan gitu. Kan proses itu perlu belajar juga.
1: Betul. Iya. Ini berarti sementara ini bergilir dengan Bang Thanos tadi.
0: Iya, Bang Thanos.
1: Oke, nanti kedepannya mudah-mudahan bisnis ini dapat berkembang, punya tim apa namanya fotografinya sendiri.
0: Ya.
1: Oke, tapi memang rapi, maksudnya dengan kualitas video dan juga foto-foto yang apa namanya bersih, jernih gitu kan. Kalau dari pusatnya sendiri ada juga media promosinya, Bang? Seperti
0: kalau
1: ini.
0: Untuk dari pusatnya itu nanti kalau biasanya ini, kalau daerah itu ada penjualannya terbanyak gitu, nanti dikasih reward gitu.
1: Oh.
0: Nah, dikasih reward sama pihak mitranya.
1: Oh gitu.
0: Kayak seperti gratis bahan baku atau apa-apa, promosi, dipromokan gitu. Sama pihak pusatnya gitu.
1: Oh gitu. Ini juga salah satu apa namanya istilahnya seperti program loyalitas ya.
0: Ya betul.
1: Siapa yang dapat menjual memberikan penjualan yang paling tinggi dia dapat satu reward. Luar biasa memang apa namanya ya media apa pola marketingnya luar biasa memang. Satu pola yang dibangun dari pusat ke setiap apa namanya franchise istilahnya ya Bang ya.
0: Iya betul sekali.
1: Betul sekali. Nah Bang, apakah pernah mengalami penurunan penjualan tuh Bang?
0: Ya kalau untuk penurunan penjualan itu pernah.
1: Pernah.
0: Pernah satu hari itu pernah satu kali atau cuma lima pesanan.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau untuk sekali penjualannya yang terbanyak itu sekitar 24.
1: 24
0: sampai 25 satu hari.
1: Koin. Oh. Tapi kemudian ada punya cara tersendiri untuk mengatasinya, Bang. Supaya tidak merosot gitu penjualannya.
0: Ya, untuk itu kami ada promo juga.
1: Promo
0: ya,
1: juga.
0: Ya, gitu untuk menarik pelanggan gitu kan.
1: Yeah.
0: Apalagi kita awal-awal buka usaha itu jangan mikirin dulu untuk untung terlalu besar lah. Kita
1: iya.
0: Cari pelanggan tetap dulu baru kita apa supaya produk kita itu terkenal di daerah situ.
1: Oh gitu, ya betul lah. Memang kita mesti cari dulu pelanggan tetap ya, jangan terlebih dulu memikirkan untung besar itunya.
0: Ya betul betul.
1: Abang, apakah ada inovasi baru yang sedang atau akan dikembangkan?
0: Untuk sekarang tuh ada rencananya di UMKM di perikanan gitu.
1: Oh.
0: Nah, gitu.
1: Iya, iya.
0: Untuk usaha baru lah.
1: Usaha baru?
0: Iya, betul.
1: Iya. Kalau boleh tahu Bang, kalau boleh dibocorkan.
0: Kalau untuk dibocorkan nantilah.
1: Nanti?
0: Iya, nanti.
1: Oke.
0: Kita kan nggak tahu ke depannya, kita cuma bisa ikhtiar gitu kan.
1: Betul, betul. Kita doakan saja, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bang Nasrul nih segera terwujud ya.
0: Ya betul.
1: Nah, kita juga penasaran nih, kita tunggu apa inovasi kedepannya. Mudah-mudahan lancar Bang. Mudah-mudahan terwujud, mudah-mudahan lancar.
0: Amin. Amin.
1: Ya. Bang Nasrul, apa nih motivasi terbesar Bang Nasrul ini dalam menjalankan usaha ini hingga sekarang?
0: Kalau untuk motivasi terbesar untuk sekarang itu ini, membuka lowongan pekerjaan lah bagi apa masyarakat di sekitar itu. Soalnya masyarakat kita ini emang terlalu apa berharap ke pemerintah juga kan.
1: Iya betul.
0: Ya terlalu mengikuti alur pemerintah juga.
1: Iya.
0: Jadinya dari pihak kak saya sama teman saya itu ya niat saya itu memang tujuannya itu pertama itu memang bantu masyarakat juga supaya apa lowongan pekerjaan itu mudah kan. Apalagi sekarang apalagi masalah rupiah kemarin kan jadi lapangan pekerjaan susah apa. Mungkin itu aja motivasi saya.
1: Motivasinya memang ingin membuka lapangan pekerjaan ya Bang.
0: Iya betul.
1: Karena sebetulnya Abang sendiri memang sudah bekerja.
0: Iya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Dan usaha ini mudah-mudahan juga memberikan berkah untuk Bang Nasrul, untuk Bang Thanos, dan juga untuk yang terdampak tentunya ya, seperti karyawan juga atau pelanggan juga mudah-mudahan dapat berkahnya ya. Nah Bang, ini kan tentunya menjaga semangat untuk tetap punya motivasi gitu.
0: Iya betul.
1: Nah, tidak mudah, apalagi dalam saat menghadapi tantangan naik turun itu kan pembeli sedikit. Nah itu untuk menjaga semangat itu bagaimana tuh Bang?
0: Untuk menjaga semangat itu pertama ya.
1: Iya.
0: Tujuannya kita itu tadi membantu masyarakat kan. Yang kedua itu ya ada wanita yang harus diperjuangkan juga kan.
1: Oh,
0: ya gitu kan.
1: Iya, luar biasa.
0: Jadinya ya semangat teruslah
1: semangat,
0: walaupun
1: ya.
0: Jatuh bangun gitu.
1: Ada pasangan yang sedang diperjuangkan, yang sedang berusaha untuk diperjuangkan itu. Nah, itu jadi motivasi tersendiri memang.
0: Iya, betul.
1: Iya, luar biasa dampaknya. Nah, Bang, adakah pesan untuk generasi muda nih? Generasi muda Tanjung Pinang yang juga ingin menjalankan UMKM?
0: Kalau untuk pesan dari saya untuk anak muda di daerah Kepulauan Riau ini, di Tanjung Pinang ini, jangan inilah takut untuk mulai usaha.
1: Iya.
0: Soalnya dalam hal mencari lowongan pekerjaan sekarang itu susah. Kata orang kita jangan pilih-pilih pekerjaan dulu kalau baru lulus sarjana atau apa.
1: Iya.
0: Yang penting itu pengalaman gitu. Kalau kita sudah mendapatkan pengalaman apa, insya Allah orang yang akan mencari kita atau perusahaan yang akan mencari kita. Gitu.
1: Mantap, luar biasa.
0: Ya.
1: Kemudian Bang, ada harapan kedepannya terkait Opakoin Tanjung Pinang ataupun terkait usaha yang sekarang sedang direncanakan, apa harapan ke depan?
0: Harapan ke depannya,
1: ya
0: semoga kami sebagai owner ini bisa mengembangkan lebih banyak outlet lah di sini, biar lowongan pekerjaan juga mudah bagi anak-anak muda atau mahasiswa yang pengen kuliah sambil kerja gitu. Itu ya.
1: Oke, baik. Silakan Bang untuk menyampaikan promosi terkait produk yang Abang jual.
0: Kalau untuk promosi nanti tunggu aja di media sosial Opakoin Tanjung Pinang.
1: Tunggu saja di media sosial Opakoin Tanjung Pinang. Follow, like, komen boleh juga ya kan?
0: Ya, betul.
1: DM boleh juga. Bang pesan boleh juga. Baik Bang, ini kalau kita tengok waktu agaknya tinggal beberapa menit lagi nih, setiap lagi juga waktunya apa sholat fardu.
0: Ya,
1: nah,
0: betul.
1: Tapi sebelum kita tutup Bang, adakah yang hendak disampaikan Bang?
0: Ada sedikit nih apa yang ingin disampaikan dari para masyarakat juga kan,
1: ya.
0: Terkait program yang akan dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami dari pegawai BP Taskil Republik Indonesia ini sedang berusaha terkait pengalihan beasiswa PIP ke Kementerian Sosial gitu. Kan PIP itu dari Kementerian Pendidikan.
1: Yeah.
0: Jadinya harus dialihkan dulu untuk bagi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Bagi siswa-siswa yang membutuhkan. Soalnya apa? Di dalam sistem di Kementerian Pendidikan itu, dia banyak orang yang tidak tepat sasaran, tidak terintegrasi gitu.
1: Okay.
0: Jadinya pengen di situ juga anggaran pemerintah ini banyak yang disalahgunakan gitu.
1: Oh gitu. Jadi ini informasi juga disampaikan dari tempat kantor Abang ya?
0: Ya betul.
1: Dari BP Taskin ya Bang?
0: Ya betul.
1: BP Taskin Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Ada lagi Bang?
0: Untuk Selanjutnya mungkin

0: Laris manis.
1: Amin.
0: Semakin berkembang ke level yang lebih lebar, lebih luas lagi. Dan saudara perempat, demikian Sembang UMKM edisi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Sembang UMKM edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yuhana. Akhir kata, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, batik khas Tanjung Pinang memiliki motif gonggong atau siput laut yang banyak kita temukan di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Unik dengan menjadikan gonggong motif batik khas Tanjung Pinang, menjadi oleh-oleh khas Tanjung Pinang pada pelancong sebagai buah tangan dari Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain, Bupati Lingga Muhammad Nizar mengajak para ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan penguatan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya, kehadiran ayah di momen tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan memberikan rasa aman bagi anak, sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Nizar berharap gerakan ini mendorong semakin banyak ayah terlibat aktif dalam

pendidikan anak sehingga dapat mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak, dan percaya diri. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sungai Laut ini. Kampung Sungai Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini. Kita tengok di warung-warung, dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa, otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Nam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Iya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula nio yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana, mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu dah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Sarwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Nam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Nam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan, dengan adanya kampung otak-otak Sungai Nam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Nam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu, Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Nam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahu lah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kabupaten Pengusungan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari pihak apa dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas deh. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Tuh kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia motor kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah enggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang.
4: Gimana Bu?
2: Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. Kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sedikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak, gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya cuma orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
1: Tak apa kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
0: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek. Misi ya.
1: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, peralatan yang digunakan dalam upacara ratif saman, pertama tasbih, alat untuk menghitung jumlah salawat yang diucapkan agar sesuai dengan yang diharuskan. Tidak kurang atau lebih, serpihan kayu cendana dan gaharu yang kemudian dibakar sebagai wewangian, kemudian korek api dan sebuah lilin untuk menerangi pembacaan Al-Quran, dan juga air putih yang kemudian dibawa pulang oleh peserta sebagai obat yang dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit yang datangnya dari makhluk gaib. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menghadapi kendala keterbatasan lahan dalam pembangunan koperasi Merah Putih karena persyaratan teknis mengharuskan luas lahan minimal 1000 meter persegi. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yatim, mengatakan saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang memasuki tahap akhir pembangunan fisik, yakni di Kelurahan Kota Piring, Batu Sembilan dan Pinang Kencana yang progresnya hampir selesai. Pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan lahan dan berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pembangunan.

dan juga pengembangan koperasi Merah Putih, serta koperasi UMKM lainnya di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro4 RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cingnya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Senang banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
1: apa
2: kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Iya. Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya, mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis
2: sudah
1: ya. Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa DEI juga
1: DEI ya,
2: kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau DEI aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau dei.
1: Oke, okay, deh siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai besar ada dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi, apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi
3: tahunan
2: sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk
3: ya,
2: event?
3: Betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya
2: betul
3: untuk
2: sekali
3: datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maaf alam mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek. Jalan
3: naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam
2: sangat...
3: setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya. Betul. Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke.
3: Okay. Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Di Kabupaten berarti Sigi, memang ya. Yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biro maru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya.
2: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya. Jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan istilahnya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay.
3: ya, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi.
2: Yeah.
3: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga.
2: Yeah.
3: Salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
2: itu. Oke, oke, oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah ininya, wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Okay. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Okay. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, mm-hmm, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, iya, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, mm-hmm, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian, kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap, mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu. Okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja, banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan. Okay. Seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding, seperti itu, horse, ya, kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu, hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya, mm-hmm, itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke, yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya. Ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Yeah, nah, seperti, yeah, ini. Jadi, yeah, yeah, itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya
3: luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding, ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung. Bisa berkuda di Lindu seperti, yeah, itu.
2: Oke, okay. Nah, kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan. Dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: kalian melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrol ini.
1: Iya. Ya? Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat pendengar juga ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih, ya masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, ya seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang, Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cek Gu.
4: Halo juga, ya, ini temannya Kakak Oderina ini. Lamaran sih. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Sehat okay. Selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini. Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum, Arisa. Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam, Bu.
4: Arisa. Woy, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggil Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi suhunya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cigur ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih, Bu.
4: Oke, jelas ya. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Becky yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga, narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang, bagian timur juga, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, langsung baik. Jawab saja. Jadi untuk
2: aksesnya.
3: Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat. Adabnya masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya.
3: Iya, seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong,
2: rangkong
3: biasa.
2: Rangkong, ya, rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka. Ya,
3: seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lor Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah dan satunya itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata, jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP, tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar, baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Ya. Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel, yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa siang ini? Bang Mbak Balki.
2: Dengan Pak Kak Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya siga.
5: Nonton langsung melalui lipketnya nih. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festival itu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din. Okay. Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi
3: itu.
2: Makan besar
3: ada
2: gitu?
3: Ada makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak,
3: ada,
2: berarti ada masak juga?
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen. Itu akan ada di okay. Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga, ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya.
3: Ya. Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada.
2: Silakan
1: ya.
2: Silakan kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Okay, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah yeah. memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay. kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada okay, Sulawesi Barat, ya. Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut. Ya, satu
2: cross country-nya.
3: Ya, cross country-nya.
2: Wow.
3: Seperti itu. Jadi ya? Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Nail ya.
1: Iya, boleh. Oke.
2: Halo.
6: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini dengan, sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Ratu ya?
2: Iya, silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, Bang Palolo saya.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penebangan-penebangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
2: yeah.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penambangan hutan secara liar.
2: Nah,
6: itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya. Selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya. Festival ini.
1: Mm-mm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya.
2: Sekali.
3: Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya. Bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
2: Yeah.
3: Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu, itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang.
3: Dan wah, sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya.
2: Okay,
3: seperti itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu, itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan Gifu juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih
2: hukuman.
3: Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka memberikan sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sekali,
1: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan motto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
7: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
7: Bye. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
7: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima
0: kasih. Iya. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.

0: Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
1: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
0: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
1: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
0: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
1: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
0: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Kearifan Lokal Nusantara.
4: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngarta Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngarta Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

Jakarta. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, ada tiga pantangan yang perlu diindahkan dari saat upacara ratif saman dilakukan sampai dengan hari yang ketiga. Pantangan-pantangan tersebut, pertama, tidak boleh membawa mayat masuk ke dalam desa karena jin hitam akan kembali masuk ke desa dengan cara menempel pada tubuh mayat. Kemudian, tidak boleh memikul sampan melintasi jalan desa karena akan digunakan oleh jin hitam sebagai kendaraan untuk kembali masuk ke desa. Dan yang terakhir, tidak boleh menjemur pakaian di pagar rumah bagian depan karena pakaian tersebut dikhawatirkan masih belum bebas dari najis sehingga dapat mengundang datangnya jin hitam. Kita beralih ke maklumat lain. Koperasi Merah Putih atau KMP Kelurahan Sejang yang baru berdiri sekitar 1 tahun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama minimnya jumlah anggota dan keterbatasan modal usaha. Ketua KMP Sejang, Dwi Cahyo, mengatakan, saat ini koperasi baru memiliki sekitar 20 anggota sehingga pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Guna memperkuat permodalan dan pengembangan usaha sembako, koperasi juga menjalin kerjasama dengan PT Pembangunan Kepri serta mendapat dukungan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang yang siap berkolaborasi ke depan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin pesat menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya polusi udara, kepadatan penduduk, hingga berkurangnya ruang bagi warga untuk menikmati lingkungan yang asri. Dalam kondisi tersebut, ruang terbuka hijau menjadi elemen penting yang mendukung terciptanya kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Saudara Perempat, ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan berperan penting dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Keberadaan taman kota dan juga kawasan hijau juga membantu mengurangi paparan polusi udara, kebisingan, serta suhu panas perkotaan sekaligus mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial. Lebih dari sekedar mempercantik tata kota, ruang terbuka hijau menyediakan ruang bagi warga untuk berolahraga, berjalan santai, maupun menikmati waktu bersama keluarga di tengah kehidupan dan juga kesibukan sehari-hari. Akses terhadap lingkungan yang teduh dan alami turut membantu mengurangi tingkat stres serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Manfaat tersebut juga dirasakan oleh lingkungan karena pepohonan dan juga vegetasi berperan menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, meningkatkan daya serap air, serta membantu menekan dampak fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island. Kehadiran kawasan hijau menjadikan ekosistem kota lebih seimbang sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian di Indonesia yang dipublikasikan dalam Urban Forestry and Urban Greening yang menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat ruang hijau lebih tinggi memiliki angka kejadian penyakit tidak menular sekitar 0,3 hingga 9,4% dan ini lebih rendah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ketersediaan ruang hijau berkontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Hazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, selain manfaat kesehatan dan juga manfaat lingkungan, ruang terbuka hijau juga menjadi ruang publik yang memperkuat hubungan sosial antar masyarakat. Berbagai kegiatan seperti olahraga bersama, edukasi lingkungan, pertunjukan seni, hingga aktivitas komunitas dapat berlangsung di kawasan tersebut sehingga menciptakan kota yang lebih hidup, inklusif, dan harmonis. Oleh karena itu, pengembangan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan perkotaan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan juga masyarakat menjadi kunci agar kawasan hijau tetap terjaga sekaligus mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pada akhirnya, ruang terbuka hijau bukan sekedar pelengkap tata kota, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Semakin besar komitmen untuk menjaga serta memperluas kawasan hijau, semakin besar pula peluang terwujudnya kota yang tangguh, nyaman, dan layak huni bagi generasi kini maupun generasi masa mendatang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya. Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang. Jadi yang mana betul nak kita percaya ni? Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
2: Eh, haalah tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
1: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, kini telah sampai di penghujung masa dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dari jelajah Kepulauan Riau hingga Belese. Selepas ini jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat ikut bergabung, berpartisipasi langsung bersama program acara Dangdut Ria melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yuhana. Akhir kata, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua, dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kue khas suku Melayu, Bingka Pandan, juga menjadi kue favorit di Tanjung Pinang. Teksturnya yang padat dan lembut, berlemak santan, serta aroma pandan yang menyengat sehingga dijadikan oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Kue ini ialah salah satu dari jenis pencuci mulut terfavorit. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro akan melakukan penilaian koperasi sehat dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap 225 koperasi, termasuk 18 koperasi merah putih. PLT Kepala Dinas Muhammad Yatim mengatakan penghargaan akan diberikan kepada koperasi yang memenuhi 7 indikator koperasi sehat, yakni rutin melaksanakan rapat anggota tahunan, memiliki modal dan sisa hasil usaha yang baik, pengelolaan aset yang sehat, administrasi yang tertib, likuiditas yang memadai, mampu tumbuh secara mandiri, serta terus mengembangkan usaha melalui inovasi yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia

0: mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

daya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Disiarkan dari kawasan lama ini perambat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, di minggu kedua di bulan ini. Kenapa gase-gasenya cepat berlalu tanggal saudara perempat ya? Hari, waktu, semualah gitu ya kan. Tapi tak apa ya, semakin cepat ya, macam itulah hari kan. Kita kena nikmati dari awal sampai berakhir nanti saudara perempat ya. Tentunya berjumpa kembali bersama saya Jela Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam di Segantang Lada Petang. Ada acara Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, dan juga ada acara Ragam Budaya. Kita ingin menyapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan berbahagia selalu. Dan tentunya yang bergabung di petang hari ini di talian telepon kita boleh di 0771-444-9050 atau 0811-7048-8660 atau yang di luar Kepulauan Riau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita coba dulu untuk penampang-penampang kita di talian WhatsApp ya, sebelum nantinya kita azan asar pada hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gula, gula, gula, gula,
0: gula, gula, gula, gula, gula. Yang manis.
1: Asik.
0: Aduh.
1: Ada awali dengan gula-gula.
0: Iya, harus manis, harus yang manis, jangan yang pahit.
1: Jadi kalau nak apa, nak manis, tak usahlah ditambah gula nak jujur eh.
0: Kenapa sebab tu?
1: Cukup sajalah pandang wajah nak jujur.
0: Alah, muka dah saya
1: manis lah ada
0: muka
1: tu.
0: Saya kurang manis sikit lah.
1: Yelah, hari begitu cepat berlalu kata nak jujur.
0: Iya, betulnya lucu. Bagus semalam 3.14, dah pertengahan Juli pula.
1: Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik nak jujur, itu akan menjadi kebahagiaan kita sendiri rasanya.
0: Betul.
1: Hari ini terus kan nak jujur kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau kita berbuat baik nak jujur ya. Iyalah. Sesuai dengan cuaca hari ini kan dah diawali dengan gula-gula tadi dengan
0: cuaca
1: dari ELP ya.
0: Cuaca molek kat sini.
1: Selamat petang nak jujur.
0: Selamat petang nak jujur. Sehat ya.
1: Yalah tadi dah diawali dengan yang rancak eh. Kemarin kan dah ada kan?
0: Dah ada.
1: Jujur Kejora. Kukur dalam perahu. Ini masih ada lagu dia ni. Tak seseluai yang kemarin tapi ni lagu dia rentak dia rancak. Nak jujur. Aku sudah ada yang punya nak jujur.
0: Okey. Judulnya apa ya? Aku sudah ada yang punya ya?
1: Ya, aku sudah ada yang punya nak jujur. Makanya lah jadilah kura-kura dalam perahu kan.
0: Okey, ada yang punya ya.
1: Okay. Ada yang punya. Ada. Tak tahu lah, Nyang tak tahu nak jujur ada tidak yang punya kan. Tapi kalau hari-hari itu dengan kita berbuat yang baik kan. Siapa pun saja pasti akan ingin mempunyai nak jujur kan.
0: Yeay,
1: menggombal lah pula yang ini.
0: Pandainya menggombal.
1: Oh, Wang Udin. Yalah. Ada nak jujur ya?
0: Ada dong.
1: Yalah, you punya album manalah tak ada kan. Kali kita dengar nak melawan gula-gula tadi, nak jujur lah yang ngacak-ngacak nyang kan.
0: Boleh.
1: Yalah, mungkin di belakang yang nanti Kak Dang nak gabung eh. Pak Hamzah kita tak terlupakan. Buat ini Bang Udin eh, Bang Lukman, Bang Herman eh. Mak Rosi, Kak Deli ya nanti ya. Ni Anjang kita tak terlupakan. Bunda Permata. Kak Sarinah kita, Mak Belian eh. Mungkin nanti siapa lagi nak gabung silalah Puteri Merica ke eh.
0: Boleh.
1: Yelah kita aja kena yang penerbang pertama
0: okay,
1: ya.
0: Okey, boleh.
1: kejap lagi menjelang ba'da asar ya.
0: Terima kasih.
1: Ikut ajalah semua yang di belakang nanti. Nak Juju ya?
0: Boleh.
1: Terima kasih sama petugas Nak Juju.
0: Sama petugas.
1: Kalau rasa haus, siaplah.
0: Siapkan air. Juju ya? Boleh.
1: Yalah. Itu aja, terima kasih Nak Juju.
0: Sama-sama.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat yang lucu. Oke, kita coba lagi dari talian telepon dari Brobat di Radio Pekan Blog Zeda. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Nona manis.
0: Nona manis dari mana?
2: Nona manis. Bilang sama Ucuk tadi, maunya dikasih cempedak.
0: Gitu. Oh gitu. Jauh pula nak kirim cempedak kat sini. Getah aja boleh aja getah.
2: Dia sama Ucuk kirim ke anu perempat.
0: Gitu. Cempedak ya, gembung nanti cempedak.
2: Iya.
0: Cempedak
2: tu.
0: Apa tu? Oh, yang buat gulai.
2: Merah-merah. Ya?
0: Cempedak tu yang mana? Yang buat gulai ke yang mana, Sob?
2: Nangka untuk gulai.
0: Oh, nangka untuk gulai. Oh, kalau cempedak untuk cemilan.
2: Yang orang goreng tuh bisa tuh.
0: Oh, iya.
2: Tapi wanginya itu ampunlah.
0: Sangat menggoda.
2: Enak sedap deh tuh, yang merah-merah itu sedap tuh. Dia punya isi tuh manis.
0: Memang manis dah. Kak mana pokoknya tuh?
2: Katanya mau ucuk nanti kayak yang ucuk masuk ya.
0: Okay.
2: Ya, kita minta lagu apa ini?
0: Lagu apa tuh?
2: Yang sedap-sedap lagu apa nih? Sore-sore nih.
0: Lagu apa tuh? Banyak.
2: Karena pengen dengar bola ini. Bola kan udah main ini.
0: Oh, udah main.
2: Udah, jam 3 tadi. Perancis sama Spanyol. Tadi ketiga juara tuh.
0: Iya. Oke, lagu apa kita?
2: Kita nih lagu yang enak tuh apa yang rancak-rancak nih. Ini aja lah. Carmila. Satu lagu dia. Carmila.
0: Oh. Itu Sharmila. Jadi Carmila atau Sharmila?
2: Carmila, namanya Jamila.
0: Sharmila atau Carmila?
2: Carmila, jangan Carmila.
0: Oh, oke.
2: Itu agak sedap dia punya lagu.
0: Oke.
2: Yang minuman tuh, anggur merah.
0: Anggur merah. Oke, boleh. Oke,
2: okay. Kita salam juga aja lah ya.
0: Sila.
2: Salam untuk Julia. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nanti rezeki mulai ya. Jadi kalau pulang tuh, tidak menentu.
0: Oh.
2: Tanggal sih? Udah bulan tengah ya ini ya?
0: Udah masuk 2 minggu kedua dah.
2: Iya, minggu kedua, iyalah. Tadi ada yang lucu. Tadi ada Umar Rosi, Bunda Permata, Bang Udin, terus apa, Dang Merdu, Pak Hamsa, Ayu Suti Batam, ada apa? Emma Rosi udah ya?
0: Udah.
2: Mak Dini, Kak Siti, ada Nek Anjang, Nek Manda, Nek Barkis, ada Kak Wir, ada siapa namanya? Mak Berlian, lupa pula. Ada Nima juga ya. Ada Si Buah Manggis, ada Bang Lukman juga. Nah, pokoknya yang masuk di perompak itu single semua,
0: boleh.
2: Yuk.
0: Terima kasih.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita baca dekat WhatsApp juga sini sudah ada bergabung ya. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerjanya hati-hati ya. Salamnya untuk Syarina, Mbak Berlian, Mbak Permata, Putri Kedondong, Pak Kumis, Bang Edu, dan juga Pak Yusuf. Lagunya boleh kak, boleh dong. Apang Lima mau bilang apa? Oke. Oke, siap. Terima kasih ya untuk Kak Zizga. Nanti kita putarkan lagunya. Di belakang Kak Zizga ada siapa pula ya? Halo
3: Zizga.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya yang ada di sana?
3: Masih ku kabar baik ku yang ada di sini.
0: Oh, dengan siapakah di situ?
3: Dengan nenek Basis.
0: Siapakah duduk kat situ?
3: Yang cantik yang manis.
0: Aduh, cantik rupanya suara ni kalau ajak nyanyi ya.
4: Suara pula. Yang duduk di situ di radio.
0: Saya samalah. Nak bagus pun macam tu juga.
4: Oh, di sini bukan.
0: Oh, gitu. Kan dulu waktu muda kan cantik. Jangan-jangan kembang desa tak?
4: Cuma itu bukan kembang desa.
0: Jadi apa tuh?
4: Kumbang.
0: Oh, kumbang. Kembang desa ya. Baiklah. Lagu apa kita, Nek?
4: Lagu dia ini. Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu. Boleh. Dari Mirna Wadi?
4: Iya.
0: Okey. Ada.
4: Ada. Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya boleh.
4: Salam-salam dia. Tadi buat Deli tadi. Juga ngikut Deli aja. Kalau tak pas juga. Kalau disebut semua.
0: Oh.
4: Habis waktu dulu.
0: Ramai ya.
4: Ramai kita ni sekarang. Itu je lah, Ju.
0: Boleh. Terima kasih. Sama-sama, Nek.
4: Ju, kalau kita di kampung memang dia je bodak nama orang je.
0: Oh iya, itulah saya lupa.
4: Nama guna itu kan je bodak nama orang.
0: Iya, kalau yang untuk makan tu apa?
4: Macam bodak utang.
0: Sama aja kan, tapi pada ujungnya aja kan. Itulah terus saya memastikan yang mana satu.
4: Ini lagi Ju semalam bunda pantai, bunda. Semalam saya datang jam 2 ke tempat pengantin itu. Padahal bunda. Bunda kalau tanya dengan pelayan-pelayan dia itu mungkin tahulah bunda. Tahulah orang sini nama nenek Basis itu. Atau kalau nama anak saya Yuni, Mamak Yuni.
0: Oh, Mamak Yuni.
4: Iya. Sayang lah tak jumpa. Maaflah bunda semalam kita tak jumpa ya. Masuk bunda. Ngomonglah kalau macam mana. Kau tanya dengan siapa kan.
0: Terima kasih Nek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi kalau nak tahu Nek Balgis kalau tahu. Tanya anaknya ya. Mana tahu kenal kan. Gak Yuni tadi namanya ya. Baiklah ya. Oke, kita angkat satu lagi seru sebelum nanti kita ke azan asar pada hari ini. Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
5: Dendang Ria.
0: Dari banyaknya penelpon, baru masuk Pak Yusuf lelaki satu-satunya.
5: Dangdut Ria.
0: Apa cerita?
5: Berapa orang yang sudah masuk?
0: Sudah kan? 5, 4-4-nya perempuan. Nah, wanita.
5: Oh,
0: Wonder Woman.
5: Siapa tadi?
0: Yang lucu, Kak Deli, Kak Siska, Nek Balgi. Sudah ramai yang masuk. Iya, betul sekali. Gimana ceritanya Pak Hamzah Yusuf, sehat?
5: Kalau alhamdulillah sehat cuacanya.
0: Kenapa tuh? Oh, cuacanya cerah ya, tak hujan ya?
5: Iya, tadi aku dengar.
0: Kenapa tuh?
5: Yang lucu banyak cempedak.
0: Iya betul, mana tahu Pak Hamza ada acara apa boleh diorder. Jauhnya nak pesan eh.
5: Iya, dikirimlah ke perumpang Tanjung Pinang. Enak tuh digoreng
0: ya, kasih tepung ya.
5: Iya, dibuang, tapi dibuat, dikeluarkan
0: bijinya, betul. Kau tak nanti tetelan pula.
5: Iya, lagunya.
0: Boleh lagu apa kita? Lagu siapa nih?
5: Lagu Mengejar Badai dari Wawa Marisa.
0: Mengejar Badai kalau dari Wawa agaknya. Oh, ada.
5: Ada ya?
0: Ada.
5: Salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia ya, selamat petang.
0: Selamat petang.
5: Selalu. Tadi ada yang lucu, yang sudah dipotokopi lah dengan yang lucu. Kemudian ada tadi, siapa ya, Kak Deli ya, dipotokopi dengan Kak Deli. Ada Nek Basis ya.
0: Iya.
5: Yang satunya siapa lagi?
0: Kak Siska. Kak Deli.
5: Kak Deli, ada lagi siapa ya hadir?
0: Kak Siska betul 8.
5: Ya, untungnya yang sudah difotokopi yang lucu, kemudian Kak Deli, ada juga tadi Nek Basis ya. Nek Basis itu siapa namanya?
0: Nek Bagis itu ada namanya. Nanti lah kita tanya lagi ya.
5: Ya, untuk semua lah tepat, terkecuali dari Aisyah Tajet.
0: Boleh.
5: Waktunya juga mau menjelang azan asar ya.
0: Iya, betul sekali Pak Abdul Yusuf. Terima kasih ya.
5: Kak Julia, selamat petang.
0: Selamat petang,
5: selamat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Yusuf yang sudah bergabung dari Jambi. Oke, sudah selanjutnya kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan. Pertama masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Besti!
1: Ya, besti ku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
0: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
0: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
2: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
3: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
4: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
3: Bila lagi nak ke

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kue batang buruk selalu hadir pada saat hari perayaan besar seperti Lebaran, Idul Fitri. Tekstur yang mudah hancur sehingga kue ini dikemas dengan dipotong ukuran yang kecil. Rasa susu, gula, dan juga kacang hijau membuat kue batang buruk tak lagi dihidangkan hanya saat perayaan besar, namun juga dijadikan oleh-oleh Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Mini Miss Grand Model Indonesia 2026 Elizabeth Sarwenda mengaku bangga dan terharu berhasil meraih gelar nasional pada ajang Grand Model Indonesia 2026 di Jakarta setelah melalui proses kompetisi dan karantina yang tidak mudah. Siswa kelas 5 SD yang mulai menekuni dunia modeling sejak kelas 2 SD itu mengatakan kegigihan berlatih dan dukungan penuh dari orang tua menjadi kunci keberhasilannya. Selama karantina, Elizabeth juga memperkenalkan

mempertahankan budaya Kepulauan Riau melalui kerupuk gonggong dan kostum nasional bertema Masjid Cheng Ho, serta mengajak anak-anak untuk berani mencoba, terus berlatih, dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita coba lagi angkat dekat talian WhatsApp yang sudah berbunyi-bunyi dari tadi. Halo.
1: Assalamualaikum,
0: bunyi-bunyi mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sampai lagu itu lagi ha.
1: Aduh, lagi pertama jua.
0: Dah kena dulu tadi dah. Macam mana ceritanya? Mak Rosi sehat?
1: Mak sehat ju. Juju mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ju, mamak dah minta lagu dari Lesti belum diminta kan?
0: Lesti dah naik dah. Ada yang punya. Tanyanya tadi dia jam berapa tadi? Jam 3 je.
1: Oh gitu ya. Kalau lagi tu minta lagu apa ya? Kan kalau suka pilih lagu paling susah. Nanti nak minta apa tu lagu semua sebagainya.
0: Berarti kedepannya nanti mak harus ada list lagu dulu hari ini lagu ini hari ini lagu ini. Ya.
1: Mau dia gitu, pena pun tak ada sih.
0: Terus ke HP aja.
1: Minta lagu Terkesima aja lah.
0: Terkesima.
1: Terkesima aja
0: barang aja lah cuma penting lagu. Terkesima aku melihat. Terkesima.
1: Terkesima.
0: Rindu Roma Irama.
1: Ya.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya pertama buat Juju, selamat petang, selamat bertugas. Sebenarnya hati enggak saya terlalu sayangku. Dimurah rezeki, panjang umur. Amin. Kalau yang dah masuk tadi, kalau tak salah mak dengar tadi ada yang ucu ya.
0: Ada
1: Kak Deli, hebat-hebat orang tu. Ada Mamak Belian, adanya ini siapa nama Pak Abzah Yusof, adanya Bang Jais juga, ada Bang Udin, ada Pak Kumis, adanya Pak Umar, adanya siapa lagi ya? Ada Dang Merdu. Masuk sayangku kalau bisa dah masuk. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Sarinah QQ, mudah sehat selalu sekeluarga. Adanya Mamak Dini, ada Mak Cik Endo di Karas, ada Aidanya juga. Adanya Nek Anjang, adanya Nek Balkis, adanya Nek Manda. Adanya Mak Indah, adanya Mak Nora juga di Mansor. Ada Pak Busu di kilometer 18 tersasul.
0: Tersasul.
1: Orang punya salam. Adalah. Buatnya siapa lagi Kau dah masuk kan banyak lupa. Oh ya Bunda Permata di Penyengat. Bunda Hajat selalu Bunda. Buatnya siapa lagi Ju? Oh dah masuk Ju, lupa Ju lah. Buat Putri Merica juga, buat Siska ya. Buat penelpon pertama sampai tak akhir je lah Ju.
0: Boleh.
1: Buat Juju, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Baliknya hati-hati. Itu aja sayangku.
0: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Mak Rosi dari Batu 10 ya. Kita akan lagi dekat talian telepon. Halo.
2: Assalamualaikum, Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang.
2: Tadi, Ju.
0: Tipis lagi ya. Sehat, Nek Anjang.
2: Alhamdulillah, Ju.
0: Alhamdulillah. Cuaca pun molek, kan?
2: Ya, benar. Cuaca lah. 10 hari tak hujan.
0: Ada 10 hari ya. Hafal Nek Anjang ni. Saya tak hafal lah. Ada 10 ke. Pokoknya dah lama tak hujan.
2: Dia kan sibuk.
0: Sibuk ngitung hujan bila Tak apa, kita kan ada sibuk masing-masing.
2: Tapi alhamdulillah angin kuat ni. Tak panas lah gitu.
0: Ya.
2: Berkah Ju.
0: Amin.
2: Lagu Ju.
0: Boleh lagu apa kita?
2: Duda Kaya Ju.
0: Duda Kaya boleh.
2: Salam Mbak Julia. Selamat petang bertugas. Balik hati-hati Ju. Botol kopi Mak Rosi tadi Ju. Lengkap lah tu. Botol kopi Kak Deli yang ucu tadi. Lengkap lah tu. Tidur Ju?
0: Tak ada. Ya, siapa lagi? Lanjut.
2: Tidur ni.
0: Oh, tidur saya bunyi nanti di.
2: Terus semua berempat ada masuk, belum masuk, naik tenggol. Semoga lu sehat, selalu semangat, selalu kompak, lu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nih Anja. Kita angkat lagi ikat alian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kumis sudah lama. Bukan lama. Tak dapat masuk. Iya.
3: Tapi tetap monitor.
0: Tetap monitor alhamdulillah. Sehat Pak Kubis?
3: Alhamdulillah. Kalau di Lingga ni cuaca lagi panas juga lah 2 hari ni.
0: Sama lah dekat sini.
3: Oh gitu jujur sehat jugalah ya.
0: InsyaAllah.
3: Kemarin tu nak masuk dengan siapa tu?
0: Ardi as Adi?
3: Bukan yang cewek juga siapa tu eh?
0: Salwa.
3: Bukan Salwa.
0: Oh ini Mbak Nurul.
3: Nurul lah. Tak dapat-dapat tu.
0: Oh tak dapat.
3: Belum dapat lagi sembang-sembang dengan Nurul.
0: Itulah. Belum rezeki. Bila-bila nanti lah ada tu.
3: Lagu lah dulu
0: juga. Boleh lagu apa tu?
3: Lagu Padang Rembulan aja ya.
0: Padang
3: Rembulan.
0: Padang Rembulan.
3: Hey, Padang Rembulan, gitu lagu dia.
0: Oh iya. Adanya Padang Bulan.
3: Itulah agaknya.
0: Itu agak dari siapa? Dari Ike Nurjana.
3: Entah, ya, selalu diputar tu lagu tu saya dengar.
0: Oh iya, cuba dulu ya kalau nanti betul, kalau tak betul nanti boleh WA lagi ya.
3: Tak apalah, yang jelas lagu je lah. Salam aja ya.
0: Boleh.
3: Salam pertama buat Juju ni lah yang lagi bertugas ya. Barusan keluar Mak Rosi ya.
0: Betul.
3: Ada Mak Rosi, terus ada Mak Berlian, Kak Sarina ya. Siska juga tak terlupakan, Kak Deli, Bang Udin. Siapa lagi Bang Herman ya, Pak Umar ya. Bang Lukman juga. Bang Hamzah Yusof ya, Yusof juga di Nginang ya.
0: Boleh.
3: Siapa lagi? Ada Nek Teh, Nek Anjang juga. Di mana tu Nek Anjang? Di
0: Senam.
3: Sungai Nam ya. Bunda Permata di Penyengat ya. Yang Ucu juga, Yang Ucu dah gabung ya?
0: Yang Ucu dah masuk dah pertama tadi dah.
3: Yang Ucu juga, Dang Merdu, ada juga Putri Merica. Siapa lagi ya? Yang selalu di perempat ni kita senggol semua lah ju ya. Boleh. Tanpa disebut satu persatu namanya ya.
0: Boleh.
3: Pokoknya salam kompak selalulah di udara ya.
0: Amin.
3: Itu je lah Ju ya.
0: Boleh.
3: Kita betul habis Ju pokoknya.
0: Ya, siap amin.
3: Terima kasih. Okey Ju, itu je Ju ya.
0: Ya, terima kasih Pak Kumis.
3: Sama. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Kumis dari dari Pancolingga sudah bergabung di petang hari ini. Kita coba angkat lagi sudah masuk ke lagu berikutnya. Ada siapa di belakang sana? Halo. Okay. Tampaknya terputus. Coba bergabung kembali ya. Terputus jaringannya. Okay, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagu kita belum kita putar . Baik, sembari untuk menunggu bunyi dia lagi. Kalau tak bunyi tadi memang saya dah putar lagu dah. Ini saya bangga dulu ya. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar?
0: Alhamdulillah baik. Kak macam mana? Ada sihat ke?
4: Kadang-kadang alhamdulillah kan aja lah. Ini lagi feedback ya.
0: Bunyi
4: dia. Tak jauh dulu. Radio depan biji mata.
0: Kenapa dia kat sang?
4: Senang main HP.
0: Oh.
4: Ya, macam nak terkeluar. Tersandar duduk. Gitulah aku tinggal seorang. Tersandar duduk, tengok HP letak lagi, sadar lagi.
0: Nanti kalau dah balik anak-anak ramailah.
4: Belum masuk sekolah lagi kan?
0: Oh, belum ya. Oh, tapi kan sudah ada beberapa yang sekolah. Oh, macam ini ya, sekolah agama. Min tu dah masuk dia.
4: Belum, kalau dipinangkan tanggal 20 diperpanjangkan lagi.
0: Oh.
4: Yalah. Jujur baik-baik aja kan.
0: Insya-Allah baik-baik.
4: Ya. Jujur aku masih bisa saya.
0: Bisa. Lagu apa ni? Selain Lesti tak bisa eh? Lesti dah naik dah.
4: Dah naik ya.
0: Dah.
4: Tak apalah. Siapa nak minta yang eh?
0: Ya yang Ucu tadi minta lagu ada yang punya.
4: Tak apalah. Lagu lain aja kan.
0: Boleh. Apa tu?
4: Tak dapat tidur Pak Jeroma dah naik.
0: Pak Jeroma dah ada yang minta tapi belum naik. Lagunya Terkesima.
4: Tak nak lah. Terkesima belum nak Terkesima lagi.
0: Okay.
4: Lagu lain aja lah.
0: Ha, betul.
4: Lagu Epita Mala dah naik.
0: Belum.
4: Duka.
0: Epita Mala. Okay, boleh.
4: Kena dah naik. Juju kan?
0: Betul.
4: Ayolah, tak apa. Sama je semua sedap. Salam untuk Cucu Sang Tugas. Cucu sihat selalu ya.
0: Amin.
4: Selamat semua, maaf. Kadang-kadang tu WA. Tadi sian Mak Rosi suruh masuk terus.
0: Dah calling-calling berdua eh.
4: Dia tu lah yang ingat. Doakan terus, semangatkan terus kan. Yalah, salam tu. Tadi Pak Kumis, sihat selalu keluarga. Terus ada Mak Rosi, sihat selalu keluarga, say. Makasih yang doakan. Terus ada Bunda Permata, Nek Balki sama Nek Mandang, Nek Anjang. Siapa lagi tu? Bang Iman yang masuk sini kan? Mas Prabu. Pak Umar. Siapa lagi ya? Yang masuk sini. Oh, Mak Belian ya. Siapa lagi? Oh, Mak Ukman. Jarang masuk. Siapa lagi masuk sini? Lupa kan? Kita fotokopi je lah. Orang Tanah Merah semua. Orang Mansur semua. Mungkin Mansur ada. Tah, Mak Indah. Mak Nora. Kak Wir. Kak Wir jarang masuk. Sekarang kata dia. Dia sini. Ada ini Bang Gapar ya?
0: Dah lama dah masuk.
4: Yalah, fotokopinya Pak Kumi, fotokopi Mak Rosi, fotokopi yang semua dah masuk eh.
0: Ya, terima kasih.
4: Anda lengkap di salam tadi ya?
0: Sudah.
4: Kalau tak tersalam, mohon maaf. Di salam semua tanpa terjuali.
0: Sama-sama, Kak. Sehat selalu. Semangat selalu.
4: Sayang.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Dang sudah bergabung. Kita doakan semoga sehat selalu dan tentunya semangat selalu ya. Ya walaupun kita bercakap semangat tak bisa, tapi tetap semangat aja lah ya. Kita doakan nih, kita semoga Allah berikan lagi yang terbaik kan. Baiklah, kalau macam itu kita hadirkan lagu berikutnya dari Mirna Wati, Bukan Tak Mampu. Nanti kita juga akan mengikuti perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Tadi berapa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Untuk hari ini sepertinya panas. Apakah besok juga panas? Silahkan Rizky, informasinya.
1: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Disabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan secara umum untuk perkiraan cuaca pada pagi hari esok diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan secara umum berawan namun masih terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Bintan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km/jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 96%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih, Kak. Selamat sore.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia.

0: Ya, mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momen pun, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Timinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat Riau, sekarang anak sekolah masih, ada beberapa sekolah yang masih libur sampai tanggal 20. Ada juga yang sudah mulai sekolah, tapi yang mungkin belum mulai sekolah bisa nih untuk datang ke Kota Batam hanya untuk sekedar melepaskan kepenatan bersama dengan keluarga, bersantai saudara perempat ya. Dan kita tahu Kota Batam juga terkenal dengan wisata alam dan baharinya, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang telah datang untuk melihat keindahan alam di Kota Batam. Nah, salah satu saudara perempat yang tak kalah menarik ke sini nih, itu adalah terkenal dengan wisata alam dan baharinya. Dan salah satu wisata alam bahari di Kota Batam ini yang belum diketahui banyak masyarakat nih, batu berlubang. Apakah batunya ini berlubang atau macam mana juga gitu ya. Jadi untuk lokasi wisata alam bahari ini berada di Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Sembulang ya. Dan bahkan saudara perempat, tidak hanya masyarakat lokal saja yang datang ke sini, berbagai komunitas juga ternyata datang, mulai dari komunitas pari penjelajah alam kepri. Nama dia pari, berarti bukan komunitas ikan ya, tapi komunitas penjelajah alam kepri yang menyusuri batu berlubang yang menjadi perhatian untuk dibuka potensi wisatanya. Jadi kalau kita tengok saudara perempuan, untuk akses transportasi menuju batu berlubang saat ini tuh masih harus menyewa perahu dari penduduk yang tinggal di daerah setempat. Dan akses wisata untuk batu berlubang ini hanya diketahui oleh para penggiat alam saja. Nah, batu berlubang ini dibuat menjadi tempat wisata minat khusus dengan pendampingan atau guide yang berpengalaman lah di bidangnya gitu. Jadi nanti para pengunjung nih yang datang nih, kita tidak akan hanya menikmati keindahan guanya saja, tapi menikmati susur pantai, trekking bukit, snorkeling, mancing, turun tebing, dan juga camping. Berbagai kegiatan wisata bisa dinikmati oleh para pengunjung lokal maupun mancanegara. Di mana ada Dolan Batam, ada Vivio Beach, ada penjelajah alam kepri, banyak saudara perempat ya. Dan batu berlubang ini saat ini sudah menjadi wisata baru yang belum dapat diakses dengan mudah oleh publik ya. Tapi potensi wisata batu berlubang ini tuh bisa menjadi daya menarik gitu ya untuk Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dan mana tahu nanti saudara perempat ada dari masyarakat luar negara nak pergi. Nah, ini bisa menjadi satu referensinya nih, walaupun tempatnya tuh belum ada akses, tapi setidaknya sudah ada keindahan dan kenyamanan gitu ya, kita bersegi bersama dengan keluarga.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas. Yang boleh dijelaskan ke pendengar, ke Sedara Pro 4, nilai-nilai yang seperti apa gitu yang diajarkan oleh UKM Pencaksilat ini untuk membentuk karakter yang menjalankan pencaksilat, apa namanya? Anggota atau apa?
1: Ya, anggota.
0: Nah, anggotanya gitu. Anggota. Karakter ini pasti bisa dibentuk gitu loh, dengan nilai-nilai seperti apa?
2: Yang pasti kami menjunjung banget karakter disiplin nih. Dari segi latihan atau buat acara itu, kami upayakan untuk para-para anggota kami itu untuk selalu disiplin. Apalagi latihan nih kan. Latihan kalau bisa tuh kami nuntut mereka untuk latihan agak 15 menit sebelum jam latihan udah datang.
0: Jam berapa bang?
2: Kami latihan kalau hari
0: Senin
2: tuh jam 3.30 ya?
1: 3.30
0: 15.30?
2: Ya.
0: Oke, sore ya?
2: Sore.
1: Iya, sore.
0: Oke. Kalau Sabtu?
2: Kami menurut dengan asar tuh. Jadi sebelum asar kami menyuruh menyuruh mereka untuk pasang matras dulu. Bantu bersih-bersih lapangan. Jadi ketika siap asar bisa langsung mulai latihannya.
0: Lah iya, iya. Tapi kalau persiapannya setelah asar, panjang lagi. Gak puas dong, bersenang-senangnya. Iya. Mau maghrib aja nih, masjid udah bunyi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Terus karakter lain, palingan untuk kesehatan badan apa?
1: Apa tuh?
2: Karakternya? Aduh. Apa bilangnya ya?
0: Seperti kayak tanggung jawab, begitu-begitu. Apakah adabnya, perilaku?
2: Kalau dari segi adab, ya.
0: Nah, itu juga anak zaman sekarang.
2: Ya,
0: apakah ada sanksi atau ada aturan-aturan tertentu yang kalian nggak boleh ya ketika begini-begini? Ah, itu kan tergantung ketegasan Pak Ketua.
1: Iya, betul ya, banget.
2: Betul sih. Tapi kalau untuk mahasiswa nih, kalau mau ditegasin gitu tuh kayak susah banget sih.
0: Iya.
2: Iya. Karena banyak banget alasannya kan. Suruh jangan gini ya, gini-gini. Pastinya kayak mereka bilang, kami udah besar bang, saya iya diatur-atur lagi.
0: Lah ngatur gitu.
1: Aduh,
2: iya, aduh.
0: Oke, berarti Pak Ketua sekarang masih mencari cara gimana caranya untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu dengan baik gitu ya, supaya bisa baik bersama-sama gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sejauh ini nggak ada kan pelanggaran yang berat?
1: Alhamdulillah nggak ada.
2: Kita nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Paling-paling ya telat-telat gitu ya.
1: Iya gitu pasti.
0: Dihukum apa kak? Kalau telat?
1: Nih.
0: Ya, kakak yang jelasin.
1: Kalau saya,
0: kakak saksinya.
1: Kalau saya tuh pernah waktu itu telat disuruh push up pernah.
0: Berwali
1: 15 pernah.
0: Masih baik.
1: Terus yang biasanya kayak misalnya pemanasannya ini enggak lama-lama banget, yang saya yang datang telat, ini pemanasannya beda sendiri nih, lebih lama nih, gini-gini.
2: Biasanya lari sih,
1: lari gak pernah tuh. Iya, lari.
0: Lari di lapangan Stein.
1: Iya, kelilingin Stein.
0: Wow. Wah. Waduh. Gak usah ajak-ajak saya bang ya.
2: Mau jauhin ayo.
0: Gak kuat, dengernya aja gak kuat.
1: Apalagi larinya.
0: Apalagi larinya gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih muda, masih banyak semangatnya.
1: Betul
0: gitu. Tapi sebenarnya tujuan masuk Sedara tuh apa sih kak bang?
1: Kalau untuk Najo sendiri ya,
0: yang cewek-cewek nih.
1: Iya cewek kadang kan kayak, aduh nanti kena matahari aku nanti jadi itu gini.
0: Aduh nggak bisa. Sunscreen gue nggak bisa nih, nembus nanti.
1: Waduh. Iya. Tapi di sisi lain ya, kalau sebagai Najo sebagai perempuan, kenapa ngikut silat itu menurut Najo penting? Karena gini, kita sebagai mahasiswa mungkin kadang olahraga itu nanti aja gitu. Tapi dengan hadirnya UKM ya mungkin juga ada mungkin badan olahraga kampus ya, dan UKM itu di sisi lain kita bisa membuat diri kita menjadi lebih sehat dengan kita bergerak ya, salah satunya mulai dari pemanasan, terus juga contohnya kayak latihan kebugaran ya, kayak misalnya perenggangan badan atau selain sebagainya, terus juga selain itu belajar jurus kayak gitu, yang misalnya awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Jujur waktu itu Najwa sendiri memang waktu jadi mahasiswa baru lah di UKM Pencaksilat itu belum pernah sama sekali ikut event kayak gitu. Terus ketemu nih sama ketua nih waktu itu, kenal sama ketua, ada beberapa teman lain tuh ngajarin Najwa beberapa jurus kayak gitu. Dan posisinya kan masih maba loh gitu, kayak belajar jurus, dan waktu itu masih beberapa bulan sebagai maba, tiba-tiba kami disuruh turun ikut tanding, dari mana tanding itu internasional gitu.
0: Wow.
1: Wah, ini gimana nih? Aduh, gimana? Ya udah turun aja, tetap dibantu, dihandle, di pokoknya dirangkul, kekeluargaannya tuh erat banget gitu. Iya, jadi yang awalnya kayak takut nanti kita dimaki-maki enggak ya, kita dikerasin enggak ya gitu kan. Kayak wah, ini kekeluargaannya ini banget gitu. Yang awalnya enggak tahu jadi tahu, yang awalnya memang belum pernah ikut event, turun event internasional dan alhamdulillah juara 2 gitu. Wow. Kan waktu itu kayak wah, ini silat ini memang betul-betul merangkul nih, kekeluargaannya tuh ada gitu. Jadi memang betul-betul ngerasain manfaat silat itu sangat luar biasa, selain kita bisa menyehatkan badan, kita mencari pengalaman, prestasi pun dapat gitu.
0: Oke. Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Keberkahan Keluarga dengan Rezeki yang Halal, yang disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30 dan juga surat Hud ayat 112 yang dibacakan oleh Nur Hidayati Khairunisa untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. 18.16 menit waktu Indonesia Barat.

والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Shadaqallahul Azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan terus berusaha memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk semakin dekat dengannya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup dekat dan akrab dengan kita yaitu keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya ini merupakan idaman kita semua, karena ada hikmah yang sangat luar biasa, keberkahan yang akan didapatkan ketika sebuah keluarga mendapatkan nafkah dari rezeki yang halal. Dan ini bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang dari bumi ini. Di bumi ini halalan thayyiba. Makanan yang halal. Tayyiban lagi tayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini tentunya menghadirkan nafkah halal adalah perintah Allah. Sehingga mencari nafkah bagi setiap kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, orang tua, untuk mengusahakan bagaimana menghadirkan di rumah tangganya adalah nafkah yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa qala ar-rasul innallahu al-jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan tidak menerima, ya, kecuali yang indah. Yuhibbul jamal, Allah cinta senang yang indah. Indah dalam rezeki adalah halal. Hadis riwayat Muslim. Karena pada itu, maka memang harus kita usahakan. Di dalam kondisi yang kompetitif, banyak orang mengeluhkan, ya, ini kadang-kadang kita merasakan berat. Bahkan ada yang sampai mengatakan, cari yang haram saja-saja susah, apalagi cari yang halal. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, wah itu bahaya sekali. Dan memang banyak luar biasa sekarang. Ya, itu laki apes saja. Sehingga kemungkinan untuk berbelok, ya, untuk mencari hal-hal yang justru bertentangan dengan agama, apalagi dengan mudahnya akses judol, judi online, atau tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, ini sangat mengkhawatirkan.
Maka dari itu

kita harus kembalikan. Ya. Betapa luar biasanya ketika keluarga itu kita nafkahi dengan nafkah, dengan rizki yang halal. Keberkahan bukan berarti hanya semata-mata banyaknya. Ya. Namun ketika sedikit, ketika menghadirkan rasa senang, rasa tentram, aman, tidak khawatir, ya, maka di situ akan menghadirkan kondisi keluarga yang tenang, aman, ya, jauh dari hal-hal yang dikhawatirkan. Karena dengan keberkahan itu akan menghadirkan keluarga, ya, merasa kondisinya tenang, aman. Begitu juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang-orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa-apa saja yang melingkupi dia adalah sesuatu yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya menunjukkan ya, ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari keberkahan nafkah yang halal itu, keluarga akan tumbuh dengan kebaikan, dalam kebaikan. Kita akan melihat ya, akan merasakan mudah mendidik anak-anak kita. Ringan untuk melaksanakan kewajibannya. Ringan untuk melaksanakan tugasnya, untuk belajar, untuk beribadah. Begitu juga harta yang kita dapatkan yang halal itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahayanya kalau kita memberikan rizki atau memberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang haram. Ya. Itu sangat berbahaya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Rawahu Tabrani. Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fannar wa aula bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Ya. Jadi nafkah yang kita berikan kepada keluarga tidak lain akan mereka nikmati, mereka akan makan, dan ketika dimakan masukkan di dalam tubuh, ya, kemudian tubuh ini berkembang. Berkembang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka na'udzubillah, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, mencari nafkah yang halal memang sesuatu yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Tetap harus kita usahakan dengan serius. Tentunya dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang lebih besar. Bagaimana cara menjaga kita supaya nafkah kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan yang halal. Memastikan pekerjaan yang kita tekuni adalah sesuatu yang halal. Kita tidak terjebak dalam perjudian. Sesuatu ya, mengambil hak orang lain. Kemudian senantiasa berlaku jujur, amanah. Menjauhi riba, praktek yang haram. Ya. Alternatif ketika kita mendapatkan harta, kita simpan di tempat-tempat yang halal. Ya. Ya, lepas dari perbedaan, tapi yang pasti sekarang kita sudah punya alternatif. Banyak perbankan ya, syariah
tentunya beda dengan non syariah. Kemudian senantiasa mensyukuri rezeki yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisikan keluarga untuk mencukupkan yang ada. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang diinginkan. Luar biasa kondisi tawaran-tawaran belanja. Ini kadang-kadang mudah sekali kita membeli atau membelanjakan dari harta kita. Bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar keinginan. Sehingga penghasilan berapapun terasa sempit karena kemauan yang berlebih dibandingkan atau lebih besar pasak daripada tiangnya. Maka perlu kita kondisikan, kita cukup mensyukuri rezeki yang diberikan. Memanfaatkan dengan baik, dengan teliti. Kondisi bagaimana merasakan sempit, kadang-kadang sesuatu yang kurang pokok, kurang ini, kita belanjakan dari harta kita. Kemudian juga ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakatnya dengan baik, kita hitung dengan serius dan juga bersedekah. Dengan zakat ini berarti membersihkan harta kita. Sehingga harta yang kita nafkahkan kepada keluarga kita menjadi bersih, menjadi halal karena kita keluarkan zakatnya. Begitu juga kita keluarkan sedekahnya. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah, dan dengan bersedekah itu juga tutfiul bala, mencegah dari bala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya pada jalan yang benar, yaitu terus mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan dunia dan keamanan di akhirat kelak untuk keluarga kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan ini baru bahwa tontonan
0: adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh sejarah. Orang-orang
1: Melayu. Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat sekotu.
2: Tak ada ya. Cuma eh ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah. Jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada. Sekali pindah, nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula, ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tuh?
3: Hah? Apa? Ular?
2: Bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun. Mana?
2: Ha, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian...
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, bertuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro 4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: makan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih, Kit?
2: Siap, Panglima.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah, cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Lingga M. Nizar mengajak para ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan penguatan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya, kehadiran ayah di momen tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan memberikan rasa aman bagi anak, sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Nizar berharap gerakan ini mendorong semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pendidikan anak sehingga dapat mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak, dan percaya diri. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih,

lebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: gimana tuh?
1: Nah, pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tuh juga.
1: Lah, habis tuh nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan itulah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak keletah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat aja.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. D.

Pro 4 RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara Pro 4. Nah, untuk mengolah sagu, Sultan Sulaiman Alamsyah II mendirikan pabrik sagu di Kampung Pahang Dek Lingga. Sebagai pekerjanya, Sultan menerima imigran-imigran dari Cina untuk membuka perkebunan pekerja di pabrik. Sehingga di Dae ada sebuah kampung yang dinamakan Kampung Cina. Hasilnya selain dikonsumsi rakyat, sebagian dijual ke Singapura, Johor, serta Pahang. Sagu-sagu yang disipa jadi itu diangkut menggunakan perahu kerajaan yang terkenal namanya seperti Sri Lanjut, Gempita, dan Larut. Nah, saudara, perkebunan sagu di Lingga ini masih lestari dan bisa ditemui di berbagai pelosok Lingga. Nah, tentunya ini menjadi segantang lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi dan kesempatan untuk semangat dan jaga kesehatannya. Yang semoga yang sehat semakin disehatkan, yang sakit semoga disembuhkan ya. Dan tentunya tetap bahagia selalu. Setiap hal terjadi di dalam hidup kita, pasti akan ada hal yang indah ke depannya. Mudah-mudahan juga kita selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi setiap harinya. Dan dikuatkan selalu hati kita, kekuatan kita, dan juga beruntung kita ya dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kita. Saya pamit dan undur diri, pasti akan ada rekan kami Mizwardi. Saya Jelup Spita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Eva Yunita, pujaan hati.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 20.

0: Mila, ini pemberian dari tetangga sebelah kita, Pak Gito yang bagi bungkusan tuh. Tadi pas abang sama-sama balik dari masjid.
1: Hati-hati bang, meskipun tetangga, mereka orang pendatang. Tengoklah gaya istri dia Sumi tu, bongkak sangat. Baru seumur jagung tinggal di kampung kita. Dah melebih-lebih, meluat saya bang.
0: Kau mesti ingat Mila, kita orang Melayu, sudah dikenal dengan kesantunannya. Jangan sampai kita memperlihatkan sifat yang sebaliknya.
1: Itu saya tahu, bang. Tapi takkan kita jadi penonton di negeri sendiri. Orang rantau berkuasa, berlebih-lebih gaya, sampai menegur pun tak ndak. Kalau orang baik pada saya, bang, saya akan bersikap lebih baik lagi.
0: Mungkin ada yang tak kena tu. Siapa tahu kita yang buat salah, tak memahami sifat mereka. Maklumlah, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Rambut sama hitam, hati tiada yang tahu. Kita bersikap sewajarnya sajalah, Mila.
1: Bukan main lagi, abang. Segak berbenah hari ini. Abang nak ke mana? Ada orang nikah kahwin ke, bang?
0: Bukan nikah kahwin. Ada rapat kampung. Katanya ada pejabat yang nak datang.
1: Hai, pejabat setingkat apa, bang? Sampai-sampai pakai acara rapat panitia. Pagi-pagi buta ni, abang dah nak keluar rumah.
0: Tradisi di kampung kita ni tak boleh kita hilangkan. Acara penyambutan tamu kehormatan tak asing lagi. Dahlah tu, Mila. Bagus kau hidangkan pemberian tetangga kita tadi. Dah pahit air liur abang ni. Sebab dari tadi asyik melayan cakap Mila.

0: Bola. Nak nyebrang ke Pinang ke?
1: Iya. Dah dari tadi dah Muna duduk kat ujung pelabuhan ni menunggu pompong.
0: Saya tengok hampir tiap hari Muna pulang pergi Pinang Penyengat. Ada bisnis baru ke?
1: Kami kan buka cabang rumah makan seafood.
0: Luar biasa. Kagum saya tengok keluarga Muna ni. Pandai mengelola usaha. Bolehlah bagi-bagi petuahnya tu.
1: Petuah apa? Orang kampung sinilah yang biasanya banyak petuah.
0: Masih jauh lagi pompong tu, Muna. Lama lagi dia sampai ke jembatan ni. Siang pula saya tengok Muna dari tadi menunggu. Tuhan, tengok. Dah hilang bedak di wajah disapu keringat.
1: Alhamdulillah ini. Suka sangat menyakat kita. Apa yang kau bawa tu?
0: Ini pesanan kue pelanggan.
1: Kue? Kue kampung? Masih ada ke orang kita yang suka? Setahu Muna, mereka ni gengsi nak beli kue murah.
0: Kalau pasal tu, saya kurang paham juga. Mungkin kue mak saya ni rasanya khas. Sehingga meskipun kue kampung, banyak peminatnya, Muna.
1: Bagus kau buka cabang. Macam aku. Siapa tahu bisa berkembang. Lagipun penduduk Pulau Penyengat ni berapalah. Paling mengharap wisatawan yang berkunjung.
0: Burung duri si burung batu. Anak punai berkicau pagi. Pendapat Puan Putri, saya setuju. Kalau dah berkembang, bolehlah cari bini.
1: Lah, mulailah mengada-ngada cakap tu. Baru dikasih usul yang inovatif. Dah banyak keinginan. Kumpul duit banyak-banyak. Baru nak cari pasangan.
0: Hai, gurau aja lah, Muna. Manalah tahu ada jodoh dengan orang dekat.

0: curiga loh dengan tetangga sebelah. Biasanya rumah makan kita ini ramai pelanggan. Hari ini kok sepi. Dari pagi sampai jam 12 baru 2 orang yang mampir. Kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut.
1: Sabar, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Jangan-jangan tetangga sebelah tak senang jika rumah makan seafood kita ramai pengunjung dan menyebar gosip murahan.
1: Tidak mungkin, Bapak kenal sifat mereka.
0: Sejak kapan Bapak mengenal keluarga Pak Zainal?
1: Setidaknya kita mengenal dari tutur bahasa Pak Zainal dan Bu Mila. Mereka sangat santun dan berbudi bahasa.
0: Berbudi bahasa konon? Itu kan hanya pendapat Bapak saja. Mila itu yang menghasut orang kampung.
1: Tak usah melebih cakap. Kalau dengar orangnya, nanti menimbulkan perselisihan.
0: Terserah Bapak saja mau menilai keluarga Pak Zainal itu seperti apa. Yang penting, mulai esok, tolong Bapak kasih pembatas rumah makan kita ini dengan terpal. Supaya Mila tak nampak apa yang kita jual. Nanti menyontoh pula dia.
1: Tak baik seperti itu, Sumi. Nanti memicu pertengkaran.
0: Anggap saja melindungi dari hujan, takut basah. Karena kalau tak ada pembatas, nanti pelanggan kita pindah ke tempat Mila.
1: Pamali Sumi, di penyengat ini tidak boleh cakap sembarangan. Apalagi bertentangan dengan adat, termasuk buruk sangka, dosa.

0: apa pendapat engkau, Hamali, kalau mak buka jualan kuih dekat Kampung Jambat, Pelabuhan Penyengat tu, ya?
1: Ide bagus tu, mak. Apalagi buat masa sekarang ni. Banyak tamu asing yang berkunjung. Kan musim liburan.
0: Mak bukan apa-apa, Hamali. Tak betah mak berdekatan dengan jiran yang tak bertegur sapa tu. Apalagi sama-sama berniaga. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kita menghindar. Betul kan, Hamali?
1: Betul tu, mak. Yang baik menurut mak aja. Tak elok juga kalau kita ni sampai bertikai, apalagi bertikam lidah.
0: Satu lagi mak ingatkan, jangan terlalu dekat dengan Mona, anaknya Sumi tu. Mak khawatirlah engkau terpaut hati dengan dia. Jangan pula orang mengata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
1: Mak ni sampai ke situ pula sangkaannya. Tak mungkinlah mak Mona suka dengan Hambali. Kami ni cuma berkawan aja. Itu pun sebab kita tetangga.
0: Eloklah tu. Jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Mak tak berkenan kalau sampai berbesan dengan Sumi. Wah, sisih. Jauhkan tujuh keturunan.
1: Mak ni ada-ada aje lah. Amali tahu diri lah, mak. Tak akan ada perempuan yang nak menikah dengan orang yang belum ada penghasilan tetap. Lagipun, saya dengan Mona tu berkawan aja, mak.

0: Malu-maluin saja Mila itu. Katanya orang yang tahu adat dan cara berbusana daerah. Tapi pakaian dia pun tak sesuai dengan acara penyambutan pejabat. Mestinya dia itu pakai pakaian nasional, pakai baju kebaya. Ini baju kurang Melayu pula. Macam nak pergi ke tempat orang nikah saja.
1: Apa hal langsung itu? Mata dia memandang ke arah pula. Macam ada yang tak kena saja. Dia fikir pakaian dia itu ada tepat. Padahal salah tempat. Ini bukan acara kenegaraan. Ini acara menyambut tamu je. Masyarakat awam biasa aja lah nak itu pakai baju kurung Melayu. Macam aku ni kan, barulah tepat.

0: Memang kalau udah orang kampung pasti gayanya tetap kampung. Susah menyesuaikan kemajuan zaman. Apalagi pakai baju bermerek. Paling-paling beli baju di pasar malam. Cari yang murah.
1: Sumi kira baju yang dipakai itu bermerek lah tu. Alah, paling juga beli dekat pasar murah.
2: Ibu ini bagaimana? Bukankah Bapak sudah cakap kalau hari ini Ibu pakai baju kurung Melayu seperti Ibu Mila? Jangan buat Bapak malu, Bu.
0: Si Mila itu yang salah. Setahu Ibu, kalau acara kenegaraan, ibu-ibu itu biasanya pakai baju kebaya nasional. Apalagi kalau mendampingi bapak-bapak untuk duduk di tamu kehormatan.
2: Ya sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak apa-apa. Ibu benar. Sebaiknya kita duduk di belakang.
0: Kenapa harus di belakang? Kita ini pengusaha sukses loh, Pak. Tidak kelihatan orang yang hadir nanti. Kalau kita ini, pantasnya duduk di depan, dekat dengan pejabat.

0: Pasti Mak Muna yang telepon tuh. Angkatlah.
1: Dia aja lah. Nanti pasti ibu marah kalau dia tahu Mona ke pantai dengan Habali.
0: Tak baik membuat orang tua khawatir. Pasti Mak Mona bimbang dengan anak darahnya.
1: Halo, iya Bu. Iya. Tiket sudah Mona beli, Bu. Sudah beres semua. Termasuk koper baju juga sudah.
2: Cepat pulang. Bapakmu ingin menyampaikan ujangan supaya kamu itu jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jangan mau jadi anak penyitan. Ibu tidak mengajarkan seperti itu. Kamu itu orang berpendidikan, masih hidup di lingkungan pengusaha yang berpendidikan juga, supaya menolak suksesnya.
1: Iya, Bu. Lepas zuhur, Mona pasti sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu.
0: Mona, jadi berangkat ke Jakarta?
1: Iya, jadi yang balik. Ibu aku sudah mempersiapkan tempat usaha di Jakarta. Kalau ada waktu, bolehlah main ke tempat aku. Allahu Akbar.

0: Manalah budak hambali. Dah masuk maghrib pun belum nampak batang hidung.
1: Anak laki-laki biasa. Kalau dia nak balik, tahulah jalan ke rumah.
0: Abang ambil senang aja. Walaupun hambali laki, bang, tapi saya takut kalau-kalau dia terpengaruh dengan pergaulan tak betul tu. Kita juga yang susah. Kan abang pemuka masyarakat kat sini. Jangan sampai kerana nila setitik rusak susu sebelahnya.
1: Itu abang tahu. Hambali dah besar panjang. Sudah boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia faham akan ajaran agama. Ditambah lagi nasihat dari Gurina 12, karya Raja Ali Haji. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Abang yakin Hambali tahu menempatkan diri dia.
0: Jangan sampai mencoreng air muka kita sudahlah, bang.

0: Nampaknya Pak Cik ini bukan orang Pinang. Nak ke mana Pak Cik? Kalau saya tengok pun Pak Cik macam kurang sehat.
1: Saya dari Pulau Jawa.
0: Oh, tak ada ke saudara mari tanya Pinang ni Pak Cik?
1: Tidak. Saya merantau mengadu nasib datang ke Kepri.
0: Kalau Pak Cik tak keberatan, boleh menginap di rumah saya Pak Cik. Tapi kita harus menyeberang lagi ke pulau di depan sana tuh.
1: Terima kasih sudah mau peduli dengan saya, orang pendatang ini.
0: Tak apalah Pak Cik, sebab saya tengok Pak Cik ini orang baik. Kesian saya tengok Pak Cik tidur di kaki lima toko nih. Tak sehat, boleh masuk angin nanti.
1: Baiklah, kalau memang tidak menyusahkan, saya ucapkan terima kasih banyak karena mau memberi saya tempat menginap. Bagaimana caranya aku membalas budi atas kebaikan hamba Ali? Karena dialah satu-satunya pemuda yang peduli ketika aku hampir jadi gembel di Tanjung Pinang ini. Satu orang pun tak aku kenali. Waktu itu dompet dan tasku hilang, pakaian hanya selai di badan. Sebagai balas budi, bagaimana kalau Mona aku jodohkan dengan hamba Ali? Lagi pula mereka bersahabat. Tapi bagaimana dengan istriku Sumi? Dia pasti tidak setuju.

0: apa yang kau fikirkan tu Hamali? Macam putus cinta aja, kusut masai. Elok kau latihan musik ghazal, banyak faedahnya. Engkau ikutlah jejak abah mendalami musik. Nak mengembangkan usaha jualan kuih mak engkau pun boleh. Abah tak kisah.
1: Hamali takut nak berterus terang dengan abah, apalagi dengan mak. Pasti mak akan menentang keinginan Hamali.
2: Anak emak nak cakap apa ni? Macamlah mak ni singa, sehingga ditakuti.
0: Tahulah abah, pasti soal cinta. Sebenarnya abah dah lama memperhatikan gelagat engkau tu Hamali.
2: Maksud abang, anak kita Hamali dah punya bunga yang nak disunting ke bang? Cakap sajalah Hamali, mak boleh lamarkan.
0: Pegang cakap tu Mila, nanti jangan pula buat Hamali kecewa kalau sampai engkau tak berkenan dengan calon yang Hamali pilih.
1: Betul ke mak setuju siapa saja yang saya pilih jadi pendamping hidup?
2: Asalkan tahu asal usul keluarganya dah lah tu. Mak tak penting harta, yang penting tu adab dan kesopanan dia. Apalagi pihak keluarganya setuju, sudahlah.
1: Soal siapa perempuan yang Hamali pilih, semoga juga jadi pilihan mak ya.

0: Mungkin telepon dari Mak. Khawatir sangat lah kita ni tak jadi balik Pinang.
1: Assalamualaikum Mona. Baik-baik aja kan?
0: Alhamdulillah. Siapa eh?
1: Saya, Hambali.
0: Eh, kebetulan lah kau dah telefon aku. Sebenarnya aku pun dah berencana nak telefon kau.
1: Ha Mona, aku ada hal nak cakap ni. Tapi rasanya tak tepat pula kalau lewat telefon. Nanti je lah kalau Mona dah sampai di Pinang.
0: Iyalah, kalau itu bagus menurut Hambali. Mona, ikut saja. Oke, nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum.

0: macam kenal saja perempuan yang berdamping dengan hambali itu.
1: Mengapa pula hambali itu mendampingi anakku Mona? Sudahlah hitam, tidak berkedudukan, cuma pemuda kampung. Apa enggak ngaca dia itu?
0: Apakah si Mona itu ke perempuan yang diinginkan hambali? Saya tak berkenan lah, Bang.
2: Mila mesti jaga perasaan. Kita ni sudah diamanahkan supaya membuat acara penyambutan untuk anaknya Pak Gito. Jangan berfikir untuk tidak-tidak. Buat sajalah apa yang patut.
0: Abang, perasaan saya tak sedaplah ni, Bang. Macamnya suami itu sengaja nak mempermalukan kita. Dia nak membandingkan kesuksesan anaknya tu Mona dengan anak kita, Bang.
2: Kita tengok saja macam mana kelangsungan acaranya ni. Tak usah berfikiran bukan-bukan, Mila.
0: Abang bukan tak faham sikap suami itu, Bang. Banyak sekali muslihat itu.
3: Assalamualaikum Tuan dan Puan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kepulangan Mona di Kampung Bulang Penyengat ini untuk memberikan motivasi kepada pemuda tempatan untuk mencontoh kesuksesan Mona sebagai pengusaha di Jakarta.
0: Apa yang terjadi pada engkau, Hambali? Selancang ini kau nak bertunangan dengan Mona itu? Mak tak setuju.
4: Mona, ibu tidak setuju kalau Hambali itu jadi pendamping hidup kamu. Buang saja cincin itu.
5: Sebelumnya, saya minta maaf pada Pak Zainal. Berhubung Mona ada di Tanjung Pinang, saya ingin Hambali dan Mona bertunangan supaya hubungan kedua keluarga kita semakin erat.

0: Tidak mungkin, Pak. Pokoknya, Ibu tidak setuju. Titik.
1: Saya pun tak setuju. Jauh panggang dari api. Bagusnya, kita tak buat acara penyambutan ni kalau harus memalukan air muka kita, Bang.
2: Mila, Mila mesti kendalikan emosi. Ini di khalayak ramai. Malu, Mila. Jangan sampai keluarga kita menjadi perbincangan negatif oleh warga kampung.
3: Maaf, Sumi, Mona. Untuk diketahui, kesuksesan keluarga kita sekarang semuanya bermula dari kebaikan Hambali. Dialah pemuda yang peduli dengan Bapak waktu pertama kali merantau ke Tanjung Pinang.
4: Pak Gito, meskipun kita tak bisa menjadi besan, kita boleh terus menyatukan keluarga kita. Untuk itulah kami selalu melestarikan budaya menyambut tamu dengan kehormatan. Dulang ini sebagai pemersatu dalam perbedaan kita. Aneka macam juadah sila cicip supaya hilang segala penyakit. Mungkin tadi dalam keadaan perut kosong, pikiran kita tak seimbang.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Selasa 14 Juli 2026. Alhamdulillah malam hari ini masih dapat mengudara kembali ya. Tentunya sudah pun kita tadi ada Segantang Lada Petang, Segantang Lada Tengah Hari dan Segantang Lada Pagi ya, dari pukul 5 hingga ke pukul 12 hingga ke pukul 24 ya, sehari penuh. Terima kasih kami ucapkan buat saudara Pro 4 yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah saudara Pro 4, menyapa daripada Jalan Jenderal Ahmad Yani, Studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kilometer 4. Tentunya saya cuba sapalah orang tua-tua saya, terimalah hormat takzim dan sambah saya malam hari ini. Tentunya saya cuba sapa dulu, salam hangat, salam bahagia untuk semua yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimau dan Kabupaten Lingga. Terima kasih banyaklah ya. Tentunya tak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita sama dapat berkah. Dan tentunya setiap-tiap hari, tiap-tiap malam, saudara Pro 4 dengarkan kami bersiaran, mengudara, menemani saudara Pro 4. Mudah-mudahan terhibur juga. Dan tentu mudah-mudahan juga kita sama menyambung silaturahmi. Makin banyak kita menyambung silaturahmi, hidup mendapat berkah, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya malam hari ini sama sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Bulang Serumpun. Dan sekarang tiba di Pelangi Nusantara di Otano Batak, dari pukul 20 hingga ke pukul 21 pun disambut dengan Langgam Serumpun Melayu. Nantinya dari pukul 21 hingga ke pukul 23 ya. Ada juga nanti Taman Penyair dari pukul 23 hingga ke pukul 24. Macam rupanya malam hari ini kita bertolak ke Sumatera Utara lah ya. Semalam kita di Sumatera Barat bersama Bakucin dan Udaro. Sikit bergeser di Sumatera Utara ni, ada apa kiranya? Ardi kongsikan informasi terkait tentang budaya Batak yang boleh sama kita ketahui, yang sama boleh kita telik dan mengintai, mengambil sedikit pengalaman, pelajaran dan mudah-mudahan menambah wawasan kita juga ya. Sebab-sebabnya apa, manalah tahu kaki melangkah, langkah tangan mengayun sampai kita ke sana. Sedikit banyak apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tengok menjadi satu pengalaman. Oh, ini ternyata yang saya dengarkan di Pro 4. Oh, ini ternyata bentuk rupanya yang saya selalu bergabung di Pro 4 ya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk kita melestarikan, mengenal budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Okey, tentunya di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda dan tentu mudah-mudahan walaupun berbeda-beda tentu kita tetap bersatu jua ya. Sebab dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah ciptakan kita berpasang-pasang untuk sama saling tahu dan saling mengenal ya. Macam tu pula, pandai Ardi malam hari ni. Taklah, kami jauh panggang daripada api ya. Tentunya dengan kehidupan kita yang beragam, dengan kehidupan kita yang bersosial, kehidupan kita yang macam-macam bentuk rupanya, itulah salah satu keberagaman yang sangat luar biasa, yang patut kita hargai, yang patut kita kita bangga. Mudah-mudahan dengan perbedaan berwarna-warna ini, mudah-mudahan mempererat, mempercantik bangsa kita juga ya. Baiklah saudara Pro 4, yang pertama nanti sekiranya Ardi kongsikan daripada kesenian suku Batak ya, yang masih lestari hingga saat ini. Yang pertama kita tahu ada tari tortor. Ini dia. Kalau ada nikah kahwin orang Batak, kalau di Tanjung Pinang ni seringlah kita tengok tari tortor ni. Biasanya orang tua-tua kita yang laki-laki ada pakai jas, kemudian dilengkapi dengan ulos biasanya. Tapi kita cuba tengoklah lebih jauh
seperti apa. Tari tortor ni merupakan salah satu tarian dari suku Batak, saudara, yang cara menarinya dengan menghentakkan kaki di atas alas papan rumah adat suku Batak. Kemudian tarian ini pada era kolonial Belanda ialah hiburan untuk raja-raja dan menyiratkan patriotisme perlawanan terhadap penjajah, saudara. Selanjutnya ada ulos. Kesenian suku Batak dalam hal menenun sering disebut sebagai kesenian martonum. Adapun ulos ialah kain tenun hasil kerajinan khas Batak yang bentuknya selendang. Kegiatan menenun ini termasuk kegiatan rutin masyarakat suku Batak Toba. Memang betul kalau menenun ini, kalau bercakap perkara ulos, memang betul adanya terkait tentang apa namanya kain ulos ni. Sering kita tengok beragam-ragam coraknya, ya, warnanya juga, dan tentu ada makna simbol di baliknya. Tentunya ada namanya juga. Kalau kesenian lain-lain, ada kesenian bahasa. Batak dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan beberapa bahasa atau logat. Misalnya logat Karo yang digunakan orang Karo. Selain ada juga logat Pak-Pak yang digunakan orang Pak-Pak, logat Simalungun yang digunakan orang Simalungun, serta logat Toba yang biasa kita kenal dengan masyarakat Toba lah. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, yang selanjutnya ada tari Sarama Datu. Tarian yang ini asal dari tanah Mandailing dan Tapanuli Selatan, ya. Sarama Datu awalnya dipertontonkan sebagai upaya meminta sesuatu kepada roh. Contohnya meminta pertolongan ketika ada musibah, cuaca ekstrim dan wabah. Itulah beberapa kesenian suku Batak yang masih lestari hingga saat ini, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentu ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara Pro 4 yang berada di Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, silalah bergabung masuk malam hari ini. Kita berbual bersembang lagi kan. Itu dia pula malam hari ini. Selamat bergabung lah. Nampak ada kawan saya bro itu pula putar lagu je bro. Nanti kita calling InsyaAllah tak usah bro. Kita tetap jalan kewajiban kita Terima kasih banyak di talian TikTok saya. Mudah-mudahan Mika sihat selalu lah. Mana buat budak-budak adik-adik kita yang sudah masuk sekolah, ada yang belum, selamat masuk sekolah lah. Yang nak bertempur ke, nak lomba tingkat provinsi nanti kan, festival FSL 3N nanti. Itu dia. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah setiap langkah urusan kuat adik-adik kita yang nak ikut lomba ya. Itu dia tadi, ada Bang Dedo juga. Terima kasih lah semuanya. Kami mudah-mudahan Perompat selalu mengudara, selalu berjaya juga Baiklah sedara Perompat, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Batak Manggis Pari di Gabu.
0: Itu dia, mantap, luar biasa. Asya Allah.
1: Bergabung di Pro 4.
0: Mantap, itu dia. Terima kasih Bang Yaiz dah bergabung. Apa buat malam hari ini?
1: Tengah penat dia bang.
0: Apa sebab penat, kenapa?
1: Minjah anak padi ke penyalai.
0: Macam mana bang?
1: Pindah anak padi ke penyalai.
0: Oh, anak padi nak dipindah juga?
1: Iyalah, semai kampung. Dah sebulan pindah penyalai.
0: Oh, macam tu pula ya.
1: Ini untuk kakak. Kita bertabak korma.
0: Apa tu?
1: Sungguhlah cantik kain selendang.
0: Itu mantap.
1: Salah. Iyalah, sungguh cantik kain selendang. Selendang ditenun menjadi baju.
0: Mantap.
1: Sungguhlah cantik adikku sayang. Hatiku senang memandang dirimu.
0: Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Cantik pantun malam ni
1: Ya. Kalau tak galau, kalau galau tu tem-tem aja lah.
0: Itu dia.
1: Tahu sendirilah, ulat bulu panjat durian dan duri itu juga dipanjat mana lah bisa.
0: Iya, pula kadangnya.
1: Okey, kita request lagu dari... Apa ni?
0: Dari mana?
1: Siti Nurhaliza.
0: Apa tu?
1: Biar kakak berlian kita nunggu nelpon sampai berjoget.
0: Apa tu?
1: Zapin Melayu.
0: Zapin Melayu
1: Derap-derap kaki melangkah. Apalah, tak apal.
0: Berderap-derap-derap. Oi, kaki melangkah. Itu kan? Okey. Tersungkur-sungkur-sungkur. Oi, jatuh terlungkup. Aduh mak sekejap saya cuba tengok dulu.
1: Ambil telungkup. Namanya pantun dari Bang Mahmud. Okeylah, salamnya nanti semuanya aje lah ni, tengah penat malah pula nak bersalam.
0: Oh bang. Lagunya tak ada bang di Melayu, yang ada di dangdut pula lagu tu.
1: Alamak,
0: kawinkan aku.
1: Apa? Alamak kawinkan aku, ada tak lagu dia?
0: Alamak kawinkan aku.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Lagu itu aja lah.
0: Gelat pisang ke...
1: Juga telefon tak dapat masuk dia.
0: Boleh. Nanti kami putarkan ya Bang Jais ya.
1: Bang, besok kalau nak pergi-pergi naik ferry besar aja lah ya.
0: Ada mana pula?
1: Kemana-mana pergilah.
0: Itu
1: pun. Jangan naik sampai terlentang berungkup.
0: InsyaAllah. Saya faham dan yakin percaya tu ke mana arah pergi kapal tu tadi kan.
1: Ini sampan ada tujuan dah sih. Tapi asyik terlentang berungkup, terlentang berungkup. Langgar batu karang.
0: Betul.
1: Habis-habis ketangkap dekat sabandar. Mantap.
0: Itu pula kadang.
1: Okeylah, selamat tugas, selamat malam, selamat bobok, selamat ngorok.
0: Ah, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jaiz non jauh di Selat Panjang datang ke Kepri menyambung silaturahmi jo eh. Nampak ada mak lebar kita yang duduk tengok layar HP malam hari ini. Sihat-sihatlah nampak-nampaknya berkaca mata pancing selah dapat pelata orang di Kelong menangkap bilis. Nampak mak lebar duduk berkaca mata bersenyum bersimpul nampaknya manis. Masya Allah, luar biasa eh. Baik saudara perempuan dimanapun saja berada, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon ada siapa kiranya sebelum kita pindah laluan di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, dengan siapa?
2: Assalamualaikum. Masa ngebalik pula.
0: Oh.
2: Oh,
0: Di. Ya, Kak Siti.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar?
2: Khabar baik, Di.
0: Mantap, luar biasa.
2: Apa tak mantap?
0: Macam mana, Kak Siti?
2: Ha?
0: Macam mana?
2: Macam mana?
0: Macam mana tadi lagi apa?
2: Budak-budak
0: tu
2: ulang tahun, Di.
0: Baru balik?
2: Baru balik ke ulang tahun budak-budak tu.
0: Oh, balik ulang tahun. Mak dia ulang tahun atau anak dia ulang tahun?
2: Anak dia.
0: Oh, anak dia. Tu. Oh, macam tu. Kalau macam tu, ginilah air pasang ombak mengalun. Menyuak aluan sampai ke hulu. Kepada budak yang berulang tahun, mudah-mudahan sukses jaya selalu.
2: Amin.
0: Ah, itu pula kadang.
2: Dia
0: tak oh, tak dapat tak dapat main kado, berdoa je lah kami lewat sini ya.
2: Tadi nak pergi selat desa.
0: Ya. Yeah.
2: Tak pula boleh jalan. Jangan banyak dosa. Biar banyak-banyak cari pahala.
0: Betul. Itulah pula kadang ya. Biar pandai mengingat, pandai mengucap mulut. Ya, ya, ya Kak Siti ya. Oh, pula kadang. Oh, Kak Siti.
2: Ya.
0: Apa kisah malam ni, Kak Siti?
2: Abang Janggut ke mana eh?
0: Abang Abang Janggut pergi melancong dia.
2: Oh, itulah kata orang.
0: Hmm.
2: Abang Janggut kan tak ada ni kan? Dah lama tak masuk dia.
0: Betul.
2: Banyak orang menyokong Janggut. Apa tadi eh?
0: Hmm. Ramai orang turun ke laut.
2: Bukan,
0: oh, bukan juga.
2: Itulah sampuk pula. Banyak orang menyukur Janggut. Menyukur Janggut rumah Kak Gi.
0: Ya. Yeah.
2: Kak Gi pula lagi meli segala.
0: Mm-mm.
2: Eh, bukan. Salah, Di. Banyak orang menyukur, menyukur Janggut rumah Kak Gi. Kak Gi pula nak pergi ke Mekah. Aau Janggut masih dah lama tak ada. Jangan-jangan dia nak menikah tak?
0: Aau. Bisa jadi juga persiapan.
2: Takut dia nak menikah. Mereka kita tahu kan?
0: Rezeki orang tadi tu kan Kak Siti?
2: Ardi tak menikah dia ke pisah.
0: Kalau Ardi yang menikah tentulah ada kabar angin, kabar burung kan? Berita merebak ke bumi, niat sudah sampai ke seberang kan? Itu pula kadang. Sampailah ke Kak Siti nanti dalam Amerika tu. Tapi belum masanya.
2: Ya.
0: Nanti
2: kalau misalnya Ardi menikah sampai kat kami. Barulah berjumpa.
0: Kalau berjumpa.
2: Itulah kata orang nak mandi. Ini si ujang kap-kap. Dia beli pula rumah kat dara.
0: Ya.
2: Isinya hanya bercakap saja. Tapi tapi di udara.
0: Itulah kan. Entah bila badan berjumpa eh. Oh, itulah kadang-kadang.
2: Adi minta lagu ni.
0: Lagu apa tu, Muka Siti?
2: Lagu apa ya? Tadi ingat Ain aja lah dia, tak payah-payah lagi.
0: Apa tu?
2: Lagu dia Tak Rela je lah dari Ahmad Jaiz.
0: Tak Rela?
2: Tak Rela ada lah. Kalau Mak Tentor kan tak ada terus.
0: Tak Rela eh?
2: Padahal Mak Tentor tu bagus-bagus lagu dia.
0: Awak pula kadang nanti kami cuba carikan ya.
2: Ada Di.
0: Ini ada kalau Tak Rela ni.
2: Hilang lagi.
0: Ada lagu Tak Rela?
2: Itulah Tak Rela aje.
0: Nanti kami carikan kalau Mak Sentol lagu Mak Rela, Tak Rela ada. Mak Sentol nanti kami carikan. Nanti kami carikan.
2: Mak Sentol tu Di.
0: Ya.
2: Tak berapa berapa orang tadi siapa masuk?
0: Ada Bang Jaeh selat panjang, Kak Siti yang kedua.
2: Selat panjang. Mama Jaeh selat panjang.
0: Ya.
2: Buat Abang Yusuf.
0: Buatnya
2: Bang Golek-Golek sama Malisa.
0: Baik.
2: Satu keluarga. Buatnya Kak Rika.
0: Betul.
2: Buat Dang Medu juga. Diam-diam Dang Medu masuklah. Buat Mak Ucu.
0: Baik.
2: Buat Mak Belian eh.
0: Ya.
2: Buat siapa lagi eh? Ini Nek Manda eh. Buat Kak Sarina eh.
0: Betul.
2: Buatnya ada juga di Karas tu Mak Ngah Haida eh. Mak Dini dah lama tak masuk ke mana Mak Dini ni?
0: Macam mana?
2: Mak Dini.
0: Mak Dini semalam masuk.
2: Oh, masuk semalam eh? Buatnya Baudin. Buatnya siapa lagi? Itu yang siapa dia yang ada pantun tu? Siapa nama dia?
0: Siapa?
2: Apa tu? Pokoknya semua aja lah, Din.
0: Semua-semua.
2: Semua-semua, ya?
0: Mm-mm.
2: Nak masuk juga, Din. Terima kasih, Din.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya Ardi cuba sambut dulu di talian telefon. Tadi ada Kak Siti kita yang berada di Tanah Merah eh. Belakang Kak Siti ada siapa yang ingin bergabung langsung sahaja sebelum kami tunaikan lagu ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek.
3: Oi. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, macam semalam juga, Nek.
3: Sihat, alhamdulillah.
0: Itu dah alhamdulillah. Sihat ya.
3: Dah makan ke belum?
0: Dah
3: makan belum?
0: Makan alhamdulillah, sudah tadi.
3: Belum. Jangan lupa makan di.
0: Ya, Nek, betul sangat.
3: Nanti kalau makan, tak ada makan, nanti perut kosong, dapat penyakit lambung.
0: Itulah. Betul sangat. Ni apa buat malam hari ni?
3: Apa? Dah tadi, telefon.
0: Kadang.
3: Tadi siapa Kak Siti ya? Tadi siapa Siti?
0: Kak Siti, betul.
3: Pantun membuka air ni?
0: Boleh ni.
3: Tumbuh serumpun, bunga melati. Tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum. Hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Nak sihat. Walafiat.
3: Amin. Ini satu lagi.
0: Boleh, Nek.
3: Petik melati di dalam semak.
0: Ambil
3: mangga langsung dikupas.
0: Ya, saya.
3: Kalau tadi ada Kak Siti Bang Damak. Ini Nek Manda dari Batu 13.
0: Itu betul sangat. Batu 13 ni tak berubahlah tempat tu.
3: Ya, belum digusur.
0: Jangan berubah-berubah ya Nek ya. Rumah mahal sekarang.
3: Boleh berubah, hati jangan berubah.
0: Itu pula ya Nek.
3: Satu lagi pantun ini.
0: Satu lagi boleh sangat.
3: Burung elang terbang. Apa ya?
0: Terbang.
3: Burung elang terbang melata.
0: Ya. Yeah.
3: Turun di tanah memakan padi.
0: Kelapa.
3: Biarpun sudah hilang di mata. Dalam hati tetap tak lupa.
0: Pula kadang mantap.
3: Dapat lagu ni?
0: Lagu dapat ni.
3: Apa kadang Nek bingung.
0: Lagu apa tu?
3: Apa dia?
0: Apa tu kira lagu ni?
3: Lagu Kisah dan Tauladan je tadi.
0: Kisah dan Tauladan.
3: Kanan. Hidup bersama.
0: Hidup bersama dah naik tadi. Belum. Salah.
3: Belum Nek dengar tadi lagu Anu aja.
0: Di tepi pantai yang indah. Ya pula kadang.
3: Lagu
0: tu jadi. Duduk dengan cucunya. Aduh.
3: Siakap aja hari
0: tu. Siakap boleh siakap. Ikan pula nak dibelah. Cakap boleh cakap. Bila masa nak datang ke rumah. Kau sangat.
3: Nek nunggulah, tak adalah Ardi datang.
0: Nunggu Ardi datang?
3: Ya.
0: Nah, kalau Ardi datang macam Pak Ngah balik bulan ngambang. Bulan tak ada ni, bulan gelap. Macam mana?
3: Bulan kita buat apa dia?
0: Bulan malam hari ni 29 tak?
3: 29?
0: 29, 30 eh?
3: Tak tahu juga. Ni rumah ni tak ada kalender.
0: Itulah susahnya pula Nek. Kalau dulu orang pandai pula, macam mana orang tu tengok?
3: Kalau orang dulu dia tengok daripada air pasang lah.
0: Kita ni
3: kalau orang kerja ke laut kan tahu.
0: Kalau kita
3: kalau masa dulu tahu dia tengok daripada air pada bulan. Lagu tu tadi Ardi eh?
0: Boleh.
3: Salam-salam pertama sekali untuk Ardi.
0: Ya.
3: Selamat malam, selamat tugas.
0: Baik.
3: Baik hati-hati.
0: Saya.
3: Kalau perkiraan yang laju-laju sekali. Kalau perlu, tancap gas habis.
0: Tancap gas habis, ya.
3: Belum dapat job lagi ni?
0: Belum.
3: Nantilah bulan-bulan dah depan ni dapatlah job.
0: Ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Sihat terlalu di panjang umur.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha dan cita-cita adik-adik.
0: Amin. Nek pun gitu juga, ya Nek, ya. Ya, mula-mula cita-cita Nek tercapai lah.
3: Cita-cita Nek lagi.
0: Mana dah tahu kita...
3: Naik haji.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah kita bukan tahu kuasa Allah tadi ke ni.
3: Ya,
0: tidak
3: ada kata mustahil ke dia berkehendak dia.
0: Kalau dah kun kata dia, dah lah tu. Payah kun lah kata Muhammad tadi tu kan.
3: Tapi payah juga.
0: Apa pula yang payah ni?
3: Tak ada kerja duit yang mana.
0: Manalah tahu serunya tu tadi ni. Dititipkan pada siapa rezeki tu kita tak tahu ya ni. Manalah tahu dengan cucu, dengan anak.
3: Apa kata Pak Ustaz lah.
0: Apa pula kata saya? Bukan kata saya. Mulut bicara, kuasa dia. Aduh mak. Macam
3: pantun agama satu dia.
0: Boleh ni. Nasihat untuk saya boleh juga.
3: Hari redup ke rumah Pak Jamal.
0: Ya, saya.
3: Singgah ke kawal membeli cerbat. Lagi hidup berbanyaklah berbuat amal.
0: Ya.
3: Untuk bekal menuju akhirat.
0: Baik.
3: Dari Gaza ke Palestina.
0: Baik.
3: Naik pesawat pergi ke sini.
0: Ya, saya.
3: Hidup dunia hanyalah sementara. Tapi mati itu pasti.
0: Betul sangat.
3: Salam-salam tadi.
0: Ya, ni.
3: Salam tadi untuk Bang Jais ya tadi.
0: Betul.
3: Bang Jais, Tok Bamzah Yusuf.
0: Baik.
3: Pertama sekali siapa saja masuk?
0: Bang Jais lah.
3: Yang anu belum masuk ke Nek-Nek belum ya?
0: Belum, Nek ketiga ni ha.
3: Untuk Nek Balkis, untuk Odang tak terlalu dah.
0: Ya.
3: Untuk Mang Haidah.
0: Betul.
3: Untuk
0: Mang
3: Awe. Untuk Mak Berlian, untuk Pak Umar.
0: Baik.
3: Untuk Bang Janggut, untuk Bang Udin. Saya. Untuk semua-semua tadi.
0: Untuk semua-semuanya.
3: Untuk Mak Rika. Boleh. Apa. Kita bagi-bagi waktu ini. Jadi semua dapat masuk.
0: Betul sangat.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda kita yang selalu bergabung ya setiap malamnya. Buat orang tua-tua kita yang lain-lain juga, saya jemput masuklah malam hari ini. Jangan sungkan, jangan segan bersama Ardi tentunya kita bersembang bual, bercengkrama melalui udara sahaja ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Alhamdulillah khabar baik. Selamat malam kembali kami di sini.
3: Tadi kata ada kawan.
0: Tak ada, kami seorang aja kemari ni.
3: Seorang aja.
0: Betul.
3: Ya, kawan nak datang tadi.
0: Kawan yang mana pula tu?
3: Main kan Bang Ardi ada kawan, main siapa nama dia tu?
0: Dengan Doni.
3: Boleh dah balik kampung dah?
0: Tak, dia bekerja. Susah pula nak ajak dia.
3: Dah bekerja.
0: Yalah.
3: Sihat, Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, sihat. Yang macam mana kabarnya? Apa dibuat malam ni, Yang?
3: Tanya apa dibuat. Tapi Yang jawab dengan pantun jenaka Bang Ardi, ya?
0: Boleh, Yang. Sangat boleh.
3: Sekali kita... kelakar sikit Bang Ardi, ya?
0: Ya, saya.
3: Tanya apa yang buat malam ini, ya? Pagi hari... Anam ketupat, Bang Ardi.
0: Ya.
3: Siap tak siap? Hari dah petang kan, Bang?
0: Betul, hari, sangat.
3: Nanti kerja berbual aja, kan? kata Bang Ardi...
2: malam ini apa yang buat kan? Abang Adi nak tahu?
0: Ya.
2: Yang buat kerja yang sangat menantang iaitu sambung ekor beruang. Kita mak etang ketawa dia tu.
0: Jangan bahaya.
2: Bang Adi, kalau dia kalau beruang tu ngap.
0: Ngap ngap lah apa lagi.
2: Yang pun ngap kan Bang Adi kan. Itulah kata suruh dengan Bang Adi ya.
0: Itulah pula kadang.
2: Iyalah. Kita pantun yang anu kelakar-kelakar lagi nanti Bang
0: Adi. Boleh yang sangat boleh.
2: Bang Damak tu dia nanya ngaja dia tu anak Bang Adi.
0: Itu dia pula.
2: Tunggu dia gabung nanti kan.
0: Tunggu dia gabung nanti betul sangat.
2: Ini yang nak tanya tadi Nek Manda dah gabung kan. Sebenarnya yang nak tanya. Mak Ngahida dengan Nano Nek Manda kan.
0: Betul.
2: Tapi kan Mak Ngahida kan belum gabung.
0: Ya,
2: Mak Ngahida aje lah yang jawab Bang Adi.
0: Boleh.
2: Macam ini pantun dia Bang Adi.
0: Macam mana?
2: Budak-budak turun bermain Bang Adi.
0: Saya.
2: Apa? Bermain dari pagi sampai lah ke senja Bang Adi ya.
0: Baik.
2: Kalau semalam Bang Damak makan mengadap laut, Mak Ita makan mengadap cermin. Yang nak tanya, Nek Manda dengan anu apa dengan Mak Haida makan mengadap siapa?
0: Baik, boleh.
2: Sama aje lah, orang hidup seorang-seorang.
0: Betul.
2: Kita tanya nanti Mak Haida tu.
0: Iya. Boleh.
2: Belanya tak dondang dulu Bang Abi.
0: Dondang apa yang malam yang?
2: Kalau semalam kan dah yang rancak-rancak Cik Ainon kita kan.
0: Iya.
2: Ini yang nak minta yang slow-slow lah Bang Ardi.
0: Apa tu?
2: Dari Tok T.
0: Laila
2: Manja Bang Ardi.
0: Laila Manja Baik sekejap.
2: Dia agak apa-apa sikit kan. Agak sendu-sendu gitu kan.
0: Betul.
2: Oh sini Bang Ardi
0: Laila Manja
2: Laila Manja
0: Laila
2: Tok T di Datuk Siti.
0: Boleh. Nanti kami putarkan.
2: Boleh.
0: Nanti kami putarkan ya.
2: Iyalah. Ini yang tambah lagi dua orang kat pantun lagi Bang Adi.
0: Boleh, yang silakan.
2: Ini bunyi dia Bang Adi.
0: Macam mana?
2: Burung merpati hinggap di dahan. Terbang rendah mencari padi Bang Adi ya?
0: Iya.
2: Jangan mudah hanyut dengan pujian Bang Adi ya? Apa ni? Belum tentu tulus sedih hati Bang Adi ya?
0: Betul.
2: Okay lah, kalau kadang-kadang makan pujian kan Bang Adi
0: iya,
2: kan?
0: Iya, betul sangat.
2: Ini sangkat lagi Bang Adi.
0: Iya, boleh silakan yang?
2: Cuaca terang di pagi hari. Sampan kolek mudik ke Kuala Bang Adi ya?
0: Iya.
2: Semoga kita tak terbang bila dipuji Bang Adi ya?
0: Baik.
2: Dan tidak tumbang bila dihina Bang Adi ya?
0: Betul sangat.
2: Tak terbang bila dipuji. Tak tumbang bila dihina Bang Adi ya?
0: Betul.
2: Sambung Bang Damak nanti itu pandailah dia tu.
0: Pandailah Bang Damak ya.
2: Nanti Bang Kemalai kita nanti
0: Betul.
2: Nanti juga ada Pak Jais kita
0: mungkin
2: Pak Mzah Yusof nanti.
0: Saya
2: nak numpang juga dengan Bang Adi
0: Pokoknya
2: di belakang nanti yang ikut aja lah Mak Itam kalau dia belum tidur Bang Adi
0: Boleh sangat.
2: Yalah. Kita aja Bang Adi
0: ya, saya.
2: Tunggu lagunya.
0: Selamat
2: bertugas.
0: Baik.
2: Selalu keluarga Bang
0: Betul
2: Adi.
0: Sangat ya yang.
2: Selamat malam. Insya Allah besok kita dibagi kesihatan panjang umur.
0: Ya.
2: Berpantun lagi yang lucu-lucu Bang Adi
0: Amin. Ya Allah mudah-mudahan yang ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Adi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Nyang Ucu kita yang sudah pun bergabung ya. Nyang Ucu, Nek Manda sudah pun bergabung, Kak Siti, Bang Jaes yang lain-lain silalah bergabung lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Adi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof ya.
4: Iya. Bualakum di atas pagar. Orang lewat sambil berlalu. Assalamualaikum Bang Ardi, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Layang-layang berpali benang. Burung walang di atas kopi, di pohon kopi ya. Yang terkenang-kenang di waktu malam terbawa mimpi.
0: Mantap. Luar biasa pantunnya.
4: Ya, buah kundur bawa ke tungkal. Dibeli orang Belanda.
0: Iya.
4: Tidak mundur walau sejengkal. Pasal tanjat pat si janda muda.
0: Janda muda
4: Lagunya Bang Ardi.
0: Boleh, silakan.
4: Lagunya Rebutan Aceh.
0: Rebutan Aceh. Okey lah, nanti kami putarkan ya.
4: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama Abu Tiga.
0: Saya.
4: Tadi ada Kak Siti ya.
0: Betul.
4: Ya, ada Kak Siti, ada Kak Bang Jai. Yang sudah dipotokopi dengan Kak Siti tadi. Dengan yang lucu ya, semua pen Pro 4 tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuk Bang Herdi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Herdi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di belakang Bang Jais, di belakang Bang Hamzah Yusuf, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mak Ngah.
5: Ya.
0: Apa khabar? Apa khabar semua? Alhamdulillah, khabar baik. Sihat
5: walafiat.
0: Ya.
5: Muka dulu deh.
0: Boleh.
5: Nak naik kereta api. Nak menuju ke Pekanbaru.
0: Ya.
5: Mangai Ayunda ni. Lagi sepi.
0: Ya.
5: Tak ada siapa yang tahu.
0: Itu dia Tak ada siapa.
5: Dah makan ni?
0: Alhamdulillah sudah tadi.
5: Makanya belum mencit memang. Biar aja selesai kalau dapat pun. Tak stabil lah tuan-tuan. Makan satu mencit satu.
0: Pula kadang
5: Dengar aja.
0: Tergopoh-gopoh lah.
5: Tadi dah mamam. Mamam dah makan.
0: Alah, tadi dah makan. Apa lauk makan Mangah?
5: Mangah ni lauk dia biasalah, ada telur sama gulai tongkol, ada lalapan tadi tu, pari-pari tu.
0: Mantap. Wah, biasa.
5: Jadilah di.
0: Ayo.
5: Dah tu dia minta lagu.
0: Lagu apa?
5: Lagu dia. Dia ni permintaan untuknya Mak Ngah, Mak Jung tu di. Kata dia ada lagu sama Jais. Setelah sekian lama, tapi judulnya gitu dia.
0: Setelah sekian
5: setahun lama. Setahun sudah ke gitulah. Majak di.
0: Setahun sudah Tak ada lah Mak Ngah.
5: Judulnya apa di? Cari ni coba Adi sebut, mungkin tak jumpa lagi. Majak tu cari-cari tolong.
0: Ahmad Jaes.
5: Untuk tu yang tadi kalau kau masuk dah pinta lagu tu ya dah adab nah kata
0: ada guru ku cantik mungkin bersama kemudian berpisah jauh sekejap kemudian juga Fatwa Pujangga Mengalir Air Mata, Kesepian, Ambang Sore, Gelisah, Lembaran Terakhir, Air Mata, Pesan 5.
5: Lirik dia gini-gini deh.
0: Macam mana?
5: Biasa adil agak muka sini kan. 10 tahun sudah kita mengembara. Macam mana deh?
0: Macam mana saya pun baru dengar juga.
5: Mengembara ke langit selatan.
0: Baru dengar juga Ardi Mak Ngah.
5: Tadinya dia ada tadi. Mungkin tadi lah. Apa dia lagi ni?
0: Yang mana? Mengalir air mata.
5: Tadi tu baca dia dua-dua tadi.
0: Sekejap saya cuba tengok pertama.
5: Jadi absen pula.
0: Guru yang cantik asratku mungkin bersama, riwayat petani berpisah jauh, Dewi rindu, Dewi sumpah setia seraut wajah bungaku.
5: Hidup bersama. Apa dia?
0: Mungkin bersama
5: itulah agak jadi. Entam je lagi itu jadi.
0: Ini
5: payah juga.
0: Payah juga.
5: Kita tak tahu pangkal ujung ni.
0: Itulah pula
5: nanti kita cari.
0: Susah pula.
5: Itu buat Mak Ngah tu, jam dengar tu. Buatnya Ardi jugalah. Jadi sangat malas sama tugas. Semoga selalu berhati-hati di.
0: Mak Ngah pun gitu juga.
5: Tadi. Sama. Buatnya tadi Pak Amdah Yusuf juga, Pak Udin, Pak Taman dan Tapo ni. Buatnya Kak Sarina Kiu juga.
0: Ya.
5: Mak Yang Ucup.
0: Baik.
5: Mak Ngah di Cikolik, Mak Nora. Buatnya Kak Siti Mandamak ya di. Buatnya apa lagi di? Buatnya Mak Itam ya di. Indah Sungguh Bunga Melati.
0: Baik.
5: Betik. Anak Dara Jelita. Mak Ngah ini dia menanti. Apakah ada di situ? Begitu juga.
0: Ardi pula yang kena.
5: Gitulah. Yang kuat di tahu sama tahu lah kita.
0: Iya, saya tak apa.
5: Dah Ardi tu jayalah malam. Tak ada perangkat lagu pergi.
0: Baik.
5: Terima kasih Ardi. Assalamualaikum. Tak ada pantun lagi ni.
0: Tak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah kita yang berada di Karah. Sihat-sihat selalu lah Mak Ngah ya. Belakang Mak Ngah ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Mak Rika.
6: Ya.
0: Apa khabar, apa buat?
6: Lagi baring-baringnya.
0: Baring-baring.
6: Ya. Tunggu nak mecek-mecek tak masuk. Mecek-mecek tak masuk.
0: Ini tu. Baru masuk
6: Baru masuk.
0: Aulah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Rika. Apa buat malam hari ni?
6: Apa lagi buat main-main HP
0: tu? Main-main HP tu. Ya pula.
6: Lagu macam
0: mana? Lagu apa Mak Rika?
6: Kalau Rindu Berat masuk tak?
0: Rindu Berat daripada siapa?
6: Siapa? Ini sampai tak tahu ni siapa.
0: Rindu Berat ya. Tak masuk lah.
6: Tak masuk
0: Hello. Lagu apa kira-kira? Ikan Kaloi.
6: Kakak. Dia je yang pilih.
0: Janganlah macam tu.
6: Dah tak pandai nak nyebuah ni lah. Masalah ngantuk.
0: Yalah sianya. Atau nak lagu Kenanganku, Mas Mona, Pujaan Hatiku.
6: Kenanganku ajalah.
0: Kenanganku. Boleh nanti kami putarkan ya.
6: Ya.
0: Salam-salam
6: dulu ya.
0: Boleh.
6: Tadi Mak Ngah Aida ya?
0: Mak Ngah Aida betul.
6: Salam pertama buat Aldi dan buat tugas, semoga sehat selalu.
0: Ya.
6: Mak Ngah Aida.
0: Baik.
6: Pak Yang Ucu.
0: Saya.
6: Pak Longya. Pak Kak Sarina. Pak Bang Udin. Pak Bang Lukman. Pak Bang Ilek.
0: Baik.
6: Pak Bang Andi.
0: Pak
6: Bang Tengah Yusuf. Buat Yusuf.
0: Betul.
6: Pak Bang Lukman. Bang Lukman tu dah tadi ya. Pak Gapar.
0: Saya.
6: Abu.
0: Baik.
6: Apa lagi ya? Pak Katrina sudah tadi ya.
0: Ya, betul.
6: Yan.
0: Mata. Baik.
6: Pak Nek Manda, Nek Anjang. Apa lagi ya? Pak Kanatia.
0: Saya.
6: Bila. Pak Kang Irwan. Tu aja lah ni.
0: Baik, boleh.
6: Koknya salam satu buat semua lah ya.
0: Boleh.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, ada pun Mak Rika yang berada di Pulau Ladi . Terima kasih Mak Rika yang sudah pun bergabung. Kemudian belakang Mak Rika ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ardi?
0: Abang Mahmud. Yeah. Lama tak dengar, lama tak dengar suara Bang Mahmud ni. Mana
7: pergi? Baru 3 hari bilang lama tu macam mana kau, Daddy?
0: Eh, payah juga kami nak bilang lama, nak macam manalah lagi.
7: Tak dapat weekend minggu ini.
0: Ha?
7: Tak dapat weekend apa?
0: Ardi, dapat.
7: Dapat Ardi, syukurlah.
0: Halo.
7: Ya, lama-lama nak pantun lah sikit.
0: Ah, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
7: Ikan melompat, ikan seluang. Hendak dimangsa si ikan pari.
0: Itu betul.
7: Kalau lambat, hilanglah peluang. Susah lagi mencari-cari.
0: Ah, itu dia. Baik.
7: Ya, kalau kalau dah lambat di semuanya tu, patal di.
0: Ah?
7: Agak kurang baik lah.
0: Ah, iya, iya, iya. Betul, betul, betul, betul.
7: Iya, tak maksud apa-apa lah. Sekedar pantun je lagi.
0: Pantun aja.
7: Ada lagi ni?
0: Macam mana?
7: Jualan jagung di Pasar Jodoh.
0: Baik.
7: Buat wisata ke Danau Toba.
0: Betul.
7: Janganlah bingung memikirkan jodoh.
0: Ya.
7: Suatu saat pasti akan tiba.
0: Ah, itu betul. Suatu saat pasti akan tiba ya.
7: Cuman jangan seperti pokok pauh ni.
0: Apa pula?
7: Pohon pauh, rimbun daun benalu. Sarang penyengat hinggap di dahan raya. Ingin kalau lupa pula. Kalau jauh ingin bertemu, sudah dekat tak sanggup menyatakan rasa.
0: Macam tu pula ya bang ya. Masya Allah pak. Gak luar biasa bang Mahmud ni pandai pantun dia.
7: Ya, belajar ni kau ni tak kata pandai Ardi lah.
0: Kami tak pandai.
7: Tak usahlah merendah, nanti jatuh betul nanti.
0: Taklah betul mang, kami tak pandai sangat juga.
7: Abang saya dah masuk ni.
0: Siapa tu Bang Jaes?
7: Tu.
0: Bang Jaes pertama.
7: Yang jauh disayang tu.
0: Bang Jaes pertama tadi masuk.
7: Oh, pertama duluan ni.
0: Iya, betul.
7: Ganti pun Pak Hamzah dia tu.
0: Macam
7: ganti Pak Hamzah.
0: Betul. Berganti dengan Pak Hamzah, betul, betul.
7: Minta lagu lah ni.
0: Lagu apa tu?
7: Lagu selalu aja lah ni, Seri Banang.
0: Seri Banang?
7: Iya. Yeah.
0: Boleh.
7: Ya gurau terus lagunya selalu-selalu lah ni.
0: Betul, betul. Seri Banang ya. Okey lah.
7: Ya, Seri Banang. Salam-salam ni.
0: Boleh.
7: Ya, untuk Adi. Selamat malam, selamat tugas.
0: Ya, terima kasih.
7: Untuk abang sulung saya, Bang Jaes.
0: Ya.
7: Pak Amja Yusof. Ya, Kak Siti.
0: Baik.
7: Ya, Mak Rika tadi kan.
0: Ya.
7: Terus Nyang Ucu. Nek Manda. Ya, Mak Ngah Aida.
0: Baik.
7: Bang Udin. Bang Awang Janggut. Bang Abdullah Yusuf dah lu. Terus Pak Umar, Bang Gapar.
0: Baik.
7: Ya, Mak Berlian, Mak Dini. Kak Sarinah Q.
0: Ya.
7: Dan untuk semua-semua tadi.
0: Semua-semua boleh.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaes, Bang Mahmud. Itu dia. Bang Mahmud yang berada di Ogan Hilir ya, daerah Palembang, orang kita gayuh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada di belakang Bang Mahmud ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Hello.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asoy gebo.
0: Kiu-kiu.
8: Malam betul nak asoy gebo petang tadi. Apa khabar Ardi, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, khabar baik alhamdulillah. Kak Sarina macam mana kabarnya?
8: Alhamdulillah sehat juga lagi bageng-bageng dengannya Ardi siaran.
0: Alhamdulillah.
8: Sama tu ayam beb noh. Dengar juga tu duduk di
0: sana. Masyaallah lah buat abang kat rumah ya.
8: Cik abang dapat salam dari Ardi.
0: Allahu akbar.
9: Kalau nak cari jodoh pergi ke Nagoya.
0: Pergi ke mana?
10: Cari jodoh pergi ke Nagoya. Pergi
0: ke oh, kami tu.
8: Bini tu kan aja. Ada aja.
0: Pergi ke Nagoya eh. Awaklah.
8: Oh, ke Nagoya jauh nah, nak pergi cari jodoh ke Nagoya.
0: Eh, tak apa. Belajar dengan orang belakang. Kelak kita pergi dua beranak eh bang.
8: Apa ni?
0: Kelak kami pergi berdua dengan abang. Berdua berjalan kat sini.
8: Oh, pergilah pergi lah kat berdua tu.
0: Kat sana tinggal aja.
8: Oh, tinggal aja di rumah. Bawa aja lah balik.
0: Paling-paling balang pintu.
8: Balik bukan. Jadi? Pintu berpalang dah. Tak ada penyapu pun tak boleh. Kalau palang pintu dah. Pokoknya penyapu yang bertabur kan. Apa kan pel bertabur.
0: Kalau itu Ardi tak tanggungjawab lah. Biarlah orang belakang yang
8: Zalah bertanggungjawab. Ardi kena jugalah tukang bawa.
0: Ardi tu kena cuma tanggungjawab aja. Biar yang belakang tu kan tanggung.
8: Janganlah sampai.
0: Eh, taklah.
8: Walaupun je. Tak molek tu lah. Walaupun tak apa kata orang.
0: Itulah kekasih hati.
8: Kekasih hati, pujaan hati. Siapa yang barusan tadi ni?
0: Bang Mahmud Ogan Hilir.
8: Mahmud. Pandai nak buat pengantuk ni dah. Oh. Dia berpandu kat sini. Dia pandai nak pantun. Oh. Cakap gitu kat seorang.
0: Oh, itu.
8: Dia nak ayam beb.
0: Kat Sarina
8: nak pantun lah.
0: Untuk ayam beb tu.
8: Bukan pantun untuk ayam beb.
0: Oh, bukan. Oh,
8: pantun lah. Untuk Ardi.
0: Itulah. Boleh.
8: Apa tadi eh? Apa tadi? Berjalan-jalan di tepi kali. Mm-hmm. Buaya hidup tak senang sangka mati.
0: Yeah.
8: Jangan percaya mulut lelaki. Eh. Tak berani sumpah. Berani sumpah tak berani mati.
0: Oh, yalah. Hai. Taklah.
8: Sumpahlah sehidup semati. Nanti pacar je yang mati tak ikut.
0: Matilah kita. Ampun, ampun.
8: Nama cinta sejati.
0: Aduh, kalau lah.
8: Yang kedua.
0: Yang kedua.
8: Apa ya?
0: Apa tu?
8: Sayang Cik Siti berjalan berpayung. Nak menuju ke sawah padi. Makan nasi bolam jantung, Ardi.
0: Ya.
8: Kena kekasih berbelah bagi.
0: Oh, ya lah lah lah lah. Cinta segitiga kelabu asap lah kalau macam tu. Bahaya kak kalau macam tu. Bahaya kalau macam gitu.
8: Bahaya, kena kekasih berbelah bagi. Nak belajar dengan bapak yang barusan tadi itu pantun, pandai nak buat pantun.
0: Oh, itulah luar biasa.
8: Wah, biasa-biasa pada luar. Lagunya, Adi.
0: Lagu apa Ardi tu malam ni?
8: Lagu apa, Ardi?
0: Ikan
8: kek. Lagu apa? Ini, apa? Apa? Cik Nek Molek apa
0: oh,
8: tu
0: Cik Mek Molek.
8: Cik Mek Molek tu aja dia.
0: Cik Mek Molek ni? Betul. Lah yakin?
8: Ikan nak dengar lagu apa?
0: Ikan nak dengar.
8: Kalau ayam beb ni dia tak jauh lagu ni Pak Ngah Balik.
0: Pak Ngah Balik.
8: Pak Ngah Balik bulan mengambang tu.
0: Pak Ngah Balik. Sambunglah kat sikit untuk cik abang belakang tu.
8: Tak pandai.
0: Tak pandai.
8: Dia tu ini nak istirahat dulu kelak jam 2 dah mulai.
0: Ya, betul.
8: Parah lah, pokoknya pagi dia tidur dengan itu, dengan anak kat sana kan kuliah nanti jam 11 balik. Itu nonton tu, saya suka tu.
0: Dua beranak nonton.
8: Dua beranak nonton.
0: Jadi lagu ini
8: Lagu mana ya? Lagu ini aja lah, lagu Cik Mek Molek tadi ni.
0: Boleh lah kalau memang Cik Mek Molek.
8: Kat sana salam sikit ya.
0: Boleh.
8: Kena salam buatnya Ardi. Semoga sihat selalu Ardi. Mak sihat Ardi ya. Di kampung dah balik dia.
0: Lah, alhamdulillah dah balik lah. Tak tahan lama.
8: Alah ni kau calon menantu?
0: Belum lagi.
8: Bukan main-main lagi. Bukan Ardi ke main lagi. Nak kenal dengan mak dia.
0: Belum kak. Belum.
8: Belum?
0: Belum.
8: Mak lah lama di Pinang sampai tak ada dikenal.
0: Benda tu tak ada. Macam mana?
8: lah, bukan orang abah. Ganteng-ganteng nano ni manis-manis senyum macam tak ada cewek. Tak ada pacar kat orang kota-kota, kota bilang tak ada pacar.
0: Iyalah ada pacar. Iyalah la la la. Milu rasa tekak.
8: Nak salah waktu ni kan nak diputar juga lagu kan. Ya. Kasih nak salam buatnya tadi. Siapa tadi dia yang barusan deh?
0: Bang Mahmud.
8: Bang Mahmud.
0: Mahmud.
8: Bang Mahmud. Bang Maun. Siapa ni?
0: Maun.
8: Ada juga kan?
0: Ada Bang Maun, Bang Mahmud ada juga.
8: Mahmud, Maun.
0: Simon.
8: Aduh, ngeri-ngeri. Nama ngeri-ngeri susah kali nak nyebut. Baca orang pelik. Dahlah baik. Maun, Mahmud. Buatnya Mak Ngah Aida, Mak Nong Dia, Yang Ucu, Mak Nora, siapa Bang Udin, Pak Kumis, Bang Jais, Bang Gapar, Mak Deli, lagi Siska Batu Lapan, buat semua je lah Ardi ya.
0: Boleh.
8: Semoga Ardi diberi kesihatan selalu Ardi ya. Panjang umur dan lancar rezeki pekerjaan Ardi.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Pokoknya
8: doa terbaik dari Kak Sarina sekeluarga buat Ardi.
0: Iya.
8: Tegak-gagak macam apa ya? Banyak makan kerang tu Didi.
0: Oh, itulah.
8: Apa masak kecap kerang?
0: Sedapnya lah pula. Aku semangat.
8: Itu ajalah Ardi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarinah yang berada di Batam, Tanjung Piayu ya. Baiklah, buat saudara perempat di mana pun saja berada, banyak lagu yang belum kami tunaikan dan belum saya putarkan juga. Tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Suara Budaya.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tuh. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101.3 MHz RRI Digital, RRI.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak Dasar Tenun Melayu.
2: Corak Dasar Bintang-Bintang, Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sedara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat, dimanapun Anda berada. Berjumpa dan bersua kembali bersama saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Pagi, edisi hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026. Seperti biasa, saudara perempat, pagi kita akan diisi dengan rangkaian acara yang tentunya penuh makna dan juga inspirasi. Dimulai dengan Hikmah Pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan menghadirkan kesejukan hati dan juga ketenangan jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan acara Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada Kemilau Kepri akan kami ulas informasi serta dinamika kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Dan seterusnya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara perempat akan ditemani dalam acara Sembang Komunitas, ruang berbagi cerita, inspirasi dan suara dari masyarakat kita. Saudara perempat, dimanapun Anda berada, untuk membuka pagi yang penuh berkah ini dalam acara Hikmah Pagi, kita akan memulainya dengan lantunan suci ayat-ayat Quran yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini dengan surah Al-Baqarah ayat 184 hingga ayat 185. Dan nantinya akan kita dengarkan siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Indah Kurnia dengan topik meraih ketenangan dan menata pikiran.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita karunia yang luar biasa besar, yaitu akal pikiran. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang paling mulia, yang mampu merencana, mencipta, dan merenungkan kebesarannya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tetap tenang meski dihantam ujian berat, sosok yang pikirannya selalu jernih karena senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta. Pendengar perempat yang saya hormati, dalam menjalani rutinitas harian, seringkali pikiran kita terasa sangat penuh. Masalah pekerjaan, urusan keluarga, hingga berita-berita di media sosial mulai memenuhi kepala kita. Kadang pikiran kita melayang terlalu jauh ke masa depan hingga kita merasa cemas, atau terjebak di masa lalu hingga kita merasa menyesal. Pagi ini, pada Hikmah Pagi program Pro 4 RRI Tanjung Pinang, saya akan mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Kita akan membahas tentang mengendalikan pikiran. Mengapa ini penting? Karena pikiran adalah kemudi bagi perasaan dan perbuatan kita. Jika pikiran kita jernih, maka hidup akan terasa lebih ringan. Dan tahukah Anda bahwa hidup kita seringkali berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambaku." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah pelajaran pertama dalam mengendalikan pikiran, berprasangka baik atau husnuzan. Pikiran kita seperti magnet. Jika kita selalu memenuhi pikiran dengan ketakutan, kecurigaan, dan bagaimana kalau nanti gagal, maka batin kita akan selalu dalam keadaan siaga yang melelahkan. Islam mengajarkan kita bahwa pikiran yang tenang adalah pikiran yang berlandaskan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pendengar perempat, mengendalikan pikiran dimulai dari mengendalikan apa yang kita fokuskan. Seringkali pikiran kita menjadi liar karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita sibuk mencemaskan hari esok yang belum tentu kita temui, hingga kita lupa mensyukuri hari ini yang sedang kita jalani. Mengendalikan pikiran berarti belajar untuk menyerahkan apa yang tidak mampu kita tanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat perempat, tantangan terbesar dalam menjaga kejernihan pikiran adalah adanya gangguan yang dalam bahasa agama disebut sebagai was-was. Seringkali pikiran negatif datang secara tiba-tiba, rasa tidak mampu, rasa marah yang meluap, atau pikiran-pikiran yang membuat kita tidak tenang. Allah mengajarkan kita untuk waspada terhadap hal ini dalam surah An-Nas, di mana kita berlindung dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bagaimana cara praktis untuk mengendalikan pikiran negatif ini di dunia modern? Pertama, jaga pintu masuk atau pikiran. Pikiran kita adalah hasil dari apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Jika setiap pagi yang kita baca adalah berita konflik atau komentar negatif di media sosial, maka jangan heran jika pikiran kita menjadi keruh. Kita harus selektif, pilihlah bacaan dan tontonan yang membangun jiwa. Kedua, berbicaralah dengan diri sendiri. Berbicara tentang hal yang positif. Ingatkan pikiran kita tentang janji-janji Allah saat masalah datang. Jika pikiran berkata masalah ini terlalu besar, jawablah pikiran itu dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ketiga, berhenti membandingkan hidup. Pikiran menjadi berisik saat kita mulai melihat kelebihan orang lain dan melupakan nikmat sendiri. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar perempat, tujuan akhir dari pengendalian pikiran adalah agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan beribadah dengan lebih berkualitas. Pernahkah Anda sedang sholat namun pikiran Anda sedang berada di pasar, di kantor, atau sedang memikirkan pembicaraan tadi pagi? Itulah bukti betapa sulitnya menjinakkan pikiran kita sendiri. Kualitas kita bergantung pada kualitas pengendalian pikiran kita. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya akan lebih mudah meraih khusyuk. Khusyuk bukan berarti pikiran kita kosong, tapi pikiran kita hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia lewat aliran darah. Hadis riwayat Bukhari. Syaitan masuk lewat pikiran-pikiran yang melayang tanpa tujuan. Oleh karena itu, latihlah pikiran kita untuk senantiasa pulang ke rumah ketenangan, yaitu zikir. Saat tangan Anda sibuk bekerja, biarkan pikiran Anda sibuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Dengan begitu, pekerjaan seberat apapun tidak akan membuat Anda stres, karena pikiran Anda memiliki tempat beristirahat di dalam kedamaian bersama Allah. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, sebagai penutup pertemuan kita pagi ini, mari kita pahami bahwa pikiran yang tenang adalah aset yang paling berharga. Tidak ada gunanya raga yang sehat jika pikiran kita selalu dipenuhi kegelisahan dan rasa tidak cukup. Mulai hari ini, mari kita lebih berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan biarkan pikiran kita menjadi penjara bagi kita. Lepaskan yang sudah berlalu, percayakan yang akan datang kepada Allah, dan nikmati apa yang ada di tangan. Mari kita berdoa bersama dengan doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pikiran, teguhkanlah hatiku di atas agamaku. Terima kasih kepada pendengar perempat telah menyimak pembahasan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjernihkan pikiran kita, menenangkan batin kita, dan menjaga kita dalam kebaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dengan pikiran yang jernih dan hati yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun malid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tepung goma merupakan camilan asal Kepulauan Riau, salah satu pulau kecil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hanya menjadi camilan penduduk Pulau Penyengat. Kue tradisional yang berbahan dasar tepung kacang hijau ini mulai diolah menjadi oleh-oleh khas Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Warga Tanjung Pinang, Ucok Dragon dan Ahmadi menilai penggunaan gadget oleh anak-anak merupakan tanggung jawab bersama antar sekolah dan orang tua. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, membimbing serta mengarahkan anak agar manfaat gadget sebagai sarana belajar sekaligus menanamkan budaya belajar dan literasi di rumah. Menurut mereka, sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi kunci dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter adaptif serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk menghadapi tantangan di era digital. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sekarang kita saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kita mulai dari wilayah Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara 72 hingga 85%. Selanjutnya untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara 71 hingga 88%. Kemudian untuk wilayah Tanjung Pinang Kota, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara 72 hingga 86%. Untuk yang terakhir yaitu Kecamatan Bukit Bestari, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara 72 hingga 84%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, setiap orang tentu menginginkan hari yang berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Nah, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan ialah mengawali hari dengan niat yang baik sebelum memulai berbagai aktivitas. Niat merupakan landasan yang menentukan arah dan tujuan dari setiap perbuatan. Ketika seseorang meluruskan niat untuk bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, atau membantu sesama tanpa pamrih, aktivitas yang dijalani akan memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan sekedar mengejar hasil. Saudara Perempat, dalam kehidupan sehari-hari, niat yang baik juga dapat membentuk sikap positif. Orang yang memulai hari dengan tekad untuk memberikan manfaat kepada orang lain cenderung lebih sabar menghadapi tantangan, lebih mudah bersyukur, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, sejumlah psikolog juga menjelaskan bahwa menetapkan tujuan di awal hari dapat membantu seseorang lebih fokus terhadap prioritas serta mengurangi perilaku yang dilakukan secara impulsif. Dengan demikian, seseorang lebih mampu mengendalikan emosi dan juga menjaga konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab.

0: Hey, Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya.
1: Ya bisalah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tu yang 10.
0: Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
2: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
1: Itulah kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia, tapi pikiran orang lain.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, Peluang, Tantangan, dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, niat yang baik tidak harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Menyapa orang lain dengan ramah, datang tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, atau bekerja dengan penuh tanggung jawab merupakan bentuk nyata dari niat baik yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mengawali hari dengan niat baik juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Ketika niat tetap lurus, setiap proses akan terasa lebih bermakna meskipun menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, sebelum memulai aktivitas pagi, maka luangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat yang positif. Langkah sederhana tersebut dapat menjadi awal bagi terciptanya hari yang lebih produktif, penuh semangat, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi sesama.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, orang Melayu Kepulauan Riau dalam mempertahankan diri mengenal teris, maksud kami, mengenal keris tumbuk lada. Bentuk matanya lurus selebar pangkal ulu keris. Selain itu juga mengenal senjata keris dengan nama jembilah, sebuah keris berbentuk bengkok andalan para jawara silat. Kita beralih ke maklumat lain. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan pentingnya keselamatan kerja bagi 220 petugas kebersihan sebagai garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota. Pemko berkomitmen menyediakan perlengkapan keselamatan seperti wear pack, helm dan masker, serta meminta petugas meningkatkan disiplin kerjasama tim dan menjaga kendaraan operasional. Lis juga mengajak masyarakat mendukung kebersihan dengan membuang sampah sesuai jadwal pengangkutan dan membiasakan memilah sampah dari rumah agar pengelolaan sampah di Tanjung Pinang semakin optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.